Boleh saya faham serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain di 102.9 MHz pagi ini. Okay, jadi pagi ini tajuk saya dah buka dekat Facebook Perlis FM tau. Anda boleh komen. Asal lagi saya buat secara langsung dekat TikTok juga. Dan juga boleh WhatsApp di 0174541688. Okay, cerita pagi ini pasal bola. Demam bola kan. Okay, kita nak tanya anda semua. Okay, soalan dia senang ya. Siapa pemain bola yang anda kenal dan anda boleh cerita pasukan dia? Tak kisahlah dalam ataupun luar negara. Memenangkan ialah kita dalam demam bola sepak lah ni kan. Nak tahu juga antara pemain-pemain nama-nama besar ataupun nama-nama yang biasa sekolah anda ke di pemain bola sepak. Tak kisahlah main bola sepak sekolah anda ke, peringkat kampung anda ke. Janji dia main bola sepak. Anda boleh kongsi dengan saya. Okay, terus ke Facebook Perlis FM, dekat WhatsApp dan juga dekat TikTok live set lagi ni kan. Tak kisahlah dia main dengan pasukan apa pun, tapi kena habak lah pasukan apa yang dia main tu kan. Okay, jom kita terus layan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Berlis FM, serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Lion, Berlis FM. Okey, kita cerita pasal demam bola sepak ni kan. Jadi Piala Dunia 2026 dah berlangsung. Jadi sebagai penyiar rasmi, wah, satu jiwa sejuta sorakan bersama dengan Radio RTM ni, kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia. Okey, bola sepak. Cerita pasal bola sepak ni, masa kecil-kecil mesti ramai kan, budak-budak duduk main kat padang. Kita lah tu kan. Lepas tu tiap-tiap petang kena balik maghrib, kena kena marah sebab boleh lewat kan, lepas maghrib sikit. Jadi bila cerita tentang demam bola sepak, mesti anda ada pengalaman dengan bola sepak. Okey, minat ke tak minat ke, dia mesti ada sedikit pengalaman dan juga sedikit pengetahuan tentang pemain-pemain bola sepak dalam dan juga luar negara. Okey, pagi ni saya tanya, siapa pemain bola sepak yang hampa kenal, dia main pasukan mana? Tak kisah, bukan kata kena sembang pasal Piala Dunia saja. Piala apa-apa pun, Piala JKKKK ke, Piala Community ke, Piala Penghulu ke, apa saja jenis Piala. Tapi saya nak tahu siapa nama pemain yang hampa ingat dan juga dia main dengan pasukan mana. Okey, yang macam sahabat kita ni, kita ada klip Pukul FM di laman WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Kak Wah pagi ni. Kak Wah kata masa dah jahannam dulu, dia sekolah dekat Sekolah Kebangsaan Gua Nangka. Jadi ada perlawanan bola sepak. Ush, laki lawan perempuan tu masa tu. Kak penjaga gol bagi pihak perempuan. Alamak. Jadi kita tahu lah siapa pemain, siapa penjaga gol bagi pasukan perempuan untuk Sekolah Kebangsaan Gua Nangka. Itu Kak Wah ya. Lepas tu penjaga lelaki, nama dia Muhammad. Riuh rendah, ingat tak sedap diri, boh gol sendiri. Ni OG on goal. Kan, tak tahu sama menang, tak ingat dah. Dan ingat lagi masa tu cikgunya nama Abdullah. Chat terbaik Kak Wah. DSS tanya Kak Wah tahun bila tu Sekolah Kebangsaan Gua Nangka tu, abang main, tolong jawab saya Kak Wah. Okey, pagi ni kita ada sahabat-sahabat di TikTok Pukul FM. Selamat pagi. Okey, saya nak greet semua supaya mereka dapat masuk dengan kita pagi ni. Dah boleh komen dengan saya jugalah berkaitan dengan tajuk kita pagi ni. Kita ada Kira Syakira. Assalamualaikum, selamat pagi Kira, terima kasih layan Perlis FM pagi ni. Okey, itu yang pertama. Kita ada juga DSS juga yang singgah-singgah mai ke Pukul FM. Okey, jom kita singgah saya dekat Facebook ni. Okey, siapa pemain bola yang hampa kenal dan dia main pasukan mana? Kita ada Putri Ria Aiman. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pemain yang dia kenal, Pak Bakak Beruang. Pak Bakak Beruang main dengan tim Tembuk. Cantik. Baik, terima kasih Putri Ria. Kita ada Ibra Mak Akib. Kita ada Gilberto Mora. Okey, umur 17 tahun yang bermain dengan pasukan Mexico. Okey, saya lagi kita sambung lagi dengan tajuk kita pagi ni tentang demam Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Radio Paling.
1: Plus FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Lion. Okay, pagi ni kita sama-sama masih bola dan di konti bersama dengan Muhammad Shah. Pagi ni. Assalamualaikum, bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay, demam Piala Dunia 2026. Semalam tidur cukup tak?
2: Dah Hawaii ni. Kita relax dulu.
1: Relax dulu, ha?
2: Perlawanan
1: tak biasa-biasa ni lah.
2: Sekarang ni biasa-biasa dulu kan. Sebab saya ni tak ada mana-mana penyokong kuat tim.
1: Oh, tak ada.
2: Saya hanya menonton.
1: Oh,
2: saya suka menonton.
1: Dan juga mengulas lah.
2: Tak mengulas tu lama lah. Dan selalu orang katakan hang suka tim mana. Saya tak ada tim pilihan. Kan? Macam Ryan, macam suka tim mana?
1: Saya bisa abang tak? Serius?
2: Kita suka menonton.
1: Suka menonton.
2: Dan kita tengok kan. Mana kuat aku sokong.
1: Yang shock ni, kita ni lebih kurang macam time final lah, kita penuh lah.
2: Macam tu.
1: Time final kita penuh lah. Okey bang, pagi ni kita tanya sahabat-sahabat kita kat Pulau FM, siapa pemain bola yang depa kenal dan depa main pasukan mana? Okey, maknanya kalau tak suka bola apa semua ni, kita tak tanya pasal World Cup semata-mata. Tanya keseluruhannya. Pemain Malaysia ke, di peringkat kampung ke, peringkat komuniti ke, pemain bola zaman-zaman
2: pemain bola hebat.
1: Siapa dia?
2: Cipisha.
1: Siapa tu?
2: Dia sepupu dengan Cipita.
1: Oh ya? Ha. Main dengan pasukan mana tu?
2: Sekolah ya. Sekolah ya.
1: Sekolah hebat lah dia dulu. Okay bang. Bang, boleh saya singgah saat lah.
2: Ya.
1: Saya tengok dekat ni, kita ada Kirah. Dia kata dikenal Fayyad dan juga Badrul Bahtiak. Pemain Kedah dulu. Okay. Yang luar negara tak kenal sangat sebab tak apa nak minat bola.
2: Dia SS kata Bakri Ibni. Tapi kadang-kadang bila kita tengok kan, yang perlawanan-perlawanan nostalgia kan, Cucuk Asan Cucuk. Ada kan?
1: Ada.
2: Cucuk Asan Cucuk yang menjadikan gol kedua tu. Yang penjaring yang pertama tu siapa lain?
1: Dalam perlawanan tu. Bukan Saidin Usman. Kan? Betul tak? Habis tu?
2: Bakri Ibni.
1: Okey.
2: Dia yang penjaring gol pertama
1: dalam cerita tu. Dalam apa perlawanan tu.
2: Tapi orang selalu highlight yang gol kedua tu. Yang James Wong score tu. Dan cucuk asal kan. Tapi penjaring yang pertama tu
1: Bakri Ibni. Itu perlawanan menentang apa kalau ingat? Saya tak pernah ingat sangatlah.
2: Melawan mana? Korea ke mana?
1: Korea Selatan kan? Perlawanan ikonik juga tu kan. Untuk melayakkan diri kita ke Olimpik ke apa?
2: Ya.
1: Betul tak eh? Untuk kita ke Olimpik waktu itu. Okay, kita ada USME Abdul Rahman. Dia kata masa tu pemain yang dia ingat Pak Cuca yang main apa dengan pasukan Kod Liang FC.
2: Kod Liang FC.
1: Kod Liang FC.
2: Pak Cuca.
1: Pak Cuca. Ya. Hal ini sungguh betul ini. Aduh, hebat.
2: Pak Cuca.
1: Okay, bang. Kita ada Kak Yung Hizan. Nama kenal juga. Okay, dia kata dulu ada pasukan nama Jengking, bang.
2: Oh, Jengking.
1: Jengking, no?
2: Jengking ni sinonim dulu. Kalau Law ni dulu sebelum tu kan. Johor.
1: Betul.
2: Jengking.
1: Kita Law ni JDT lah.
2: JDT lah. Ada satu tim lagi yang sama dengan Jengking ni.
1: Pasukan apa tu?
2: Kalalipik.
1: Kalalipik pasukan apa? Pasukan apa tu?
2: Dia tadi kot dia kan. Ini Halban. Gua Halban.
1: Oh, Gua Halban. Okay. Aruh adik dia, Muhammad Musalman, pernah main untuk pasukan Jengking dan juga JDT untuk Piala Subangsih dan beberapa piala lagi. Dia kata, Kak Ngah pun pernah main, abang tahu? Dia pun pernah main bola sepak awak lah.
2: Siapa dia?
1: Kak Ngah ni. Dia kata, Kak Ngah pernah main bola sepak wanita Johor. Dia kata.
2: Tapi Ryan, tak naik lah sini komen tu.
1: Dan ini dekat FB.
2: Oh, FB.
1: Dekat FB.
2: Oh,
1: dah syak orang Kak Ngah lah, dalam diam tu. Dia main pasukan Kalalipik. Okey, di WhatsApp Muhammad Shah juga kita tengok lah kan. Pemain bola yang pernah wakil Malaysia dan juga Perlis yang saya kenal ni Muhammad Shah, mungkin boleh ulas sikit. Manzur Azwira.
2: Dia kata, bukan pemain Perlis. Dia bekas pemain Perlis tapi dia bukan orang Perlis.
1: Oh, okey.
2: Dia bukan orang Perlis.
1: Tapi dia main dengan pasukan Perlis.
2: Dia mula-mula Penang. Lepas tu dia main Perlis.
1: Okey.
2: Dan wakil Perlis dia dapatlah Piala Malaysia dulu 2005-2006 tu.
1: Lama noh.
2: Dia juga bukan, dia bukan orang Perlis.
1: Abang nak tahu juga Kak Pidawati ni pernah jumpa dengan abang rasa dia jumpa siapa bang? Lionel Messi bang.
2: Lionel Messi.
1: Waktu Piala Dunia Remaja. Tapi waktu tu saya tak tahu dia pemain bola sepak.
2: Dia masa tu Perlis jadi antara yang menjadi tuan rumah. Yang beraksi di Perlis masa tu tau. Thierry Henry.
1: Henry main England tu?
2: Arsenal.
1: Arsenal.
2: Henry Michael Owen.
1: Owen, okay. Liverpool.
2: Liverpool, Manchester.

0: dia boleh aku tengok.
1: Dia untuk perlawanan apa tu bang?
0: Piala Dunia Remaja.
1: Piala Dunia Remaja.
0: Yang masa tu boleh antara
1: tuan rumah lah.
0: Yang
1: venue dia.
0: Boleh venue menjadi tuan rumah kerana waktu tu Padang boleh ni antara yang tercantik. Sebab dia baru-baru lagi.
1: Awal-awal tu. Ui, hebat bang, hebat. Terbaik bang.
0: Boleh lekeh kah?
1: Ui, dahsyat oh. Maknanya kira pemain-pemain antarabangsa yang ada nama lah ni. Macam Kak Wilawati kata tak saat ni kan. Lionel Messi, Michael Owen, yang mengatakan tak saat ni Thierry Henry pernah beraksi di stadium Tuan Kusyuk Putra tu.
0: Ya. Yeah.
1: Ui, hebat bang. Mana nak cari tu?
0: Mana lagi boleh
1: lah. Boleh lah tu.
0: Boleh lah.

0: Press FM Serasi dengan Kuk. Okay, Demam Bola Piala Dunia 2026, Mama Syah. Yeah. Kita cerita pasal bola ni, pastinya dulu-dulu kecil-kecil ramai orang main bola kan. Ada yang pakai kaki boot kan. Apa ada yang pakai kaki ayam, ada yang pakai boot.
1: Gat. Zaman kami, kalau main bola, ramai pakai boot toyu.
0: Boot toyu? Boot toyu dah guna contoh ni bang.
1: Saya tak tahu
0: betul boot toyu pun dah. Saya dah beli boot yang dah dapat dia sedia dah.
1: Tak ada kasut macam kasut putih tu. Tapi dia warna hitam.
0: Kasut warna putih tapi warna hitam.
1: Tak ada kasut macam kasut warna putih tu.
0: Okey.
1: Tapi dia warna hitam.
0: Okey.
1: Tapi tapak dia ada boot, ada stud.
0: Macam spike lah.
1: Ada stud.
0: Oh, kan. Pergi kasut stud betul. Pergi kasut stud.
1: Pernah nampak kan?
0: Pernah.
1: Dia kain saja. Tu kan panggil boot toyu. Sebab dia hitam macam toyu.

0: Okey. Faham-faham. Toyo ni kicap lah.
1: Toyo kicap lah.
0: Orang yang tak pun nak faham
1: kan. Kita pakai bot toyo. Zaman-zaman kami ni kalau bot toyo ni orang tahu lah. Zaman kami. Dulu kalau main bola wakil sekolah pun kaki ayam tak ada kasut lah bang.
0: Boleh je main kan?
1: Boleh pakai gad pecah kepala.
0: Oh, kira hebat lah. Orang kalau, yang ada duit sikit lah tu.
1: Pakai gad sebelah kanan. Kalau kaki sepak belah kanan. Begitulah sebaliknya. Tapi kalau boleh pakai dua-dua gad tu kayak kemah
0: lah. Oh, hebat lah tu.
1: Tapi masalah kalau lawan pula atas padang ada batu-batu kecil.
0: Allah mo.
1: Terbungkin ibu jari cik oi nak abang bagi.
0: Dia punya perik tu kan.
1: Ha. DSS DSS kata kan. Betul DJ pakai gad. Tu I tu you pula.
0: Okey. Siapa lagi ada pemain bola sepak yang kita tengok ni kan. Kita Anama dia kata bab ni susah nak jawab pasal dia bukanlah penggemar bola sepak.
1: Okey. Jadi dengar kan? Duduk diam-diam.
0: Okey bang. Apa cerita lagi? Mungkin abang pernah main bola sepak kalau abang sendiri. Abang sebab minat sukanya kan abang main takraw, main semua kan. Okey. Bola sepak main tak?
1: Main.
0: Main juga lah.
1: Okey, bola sepak lah lutut belah kanan aku terkeluar.
0: Allah mak. Okey, abang dulu main pasukan mana? Ha? Yalah pasukan mana? Di komuniti mana? Ya tak?
1: Main masa belia. Kan? Biasalah kampung-kampung tu biasalah.
0: Kira peringkat, peringkat tinggi peripi juga lah. Sampai lah.
1: Petang-petang lah. Peringkat tinggi tak boleh. Dia macam ni. Dia macam ni, Ryan. Orang yang boleh main banyak jenis sukan, dia tak ada ala tuju.
0: Okey, maksudnya dia semua sukan dia cuba, semua dia, sukan dia main.
1: Cuba, bukan dia cuba. Semua sukan dia boleh main.
0: Oh, okey, okey. Faham?
1: Dia boleh main. Tapi untuk nak pergi jauh, dia tak ada dia nak pilih yang mana satu.
0: Sebab semua dia boleh main.
1: Semua dia boleh main, bukan kata main kaki ayam apa semua, kaki bangku apa semua ada. Memang dia boleh main.
0: Main sungguh-sungguhlah ni.
1: Main sungguh-sungguh.
0: Tapi satgi main bola, satgi dia lari pergi main tenis pula. Yeah. Dia main apa badminton pula kan.
1: Yang itulah jadi dekat aku.
0: Faham. Mana sat main bola, satgi pergi main takraw pula. Kan? Semua ke semua boleh main tapi tak ada ahli tuju.
1: Tak, aku nak pilih game mana satu ah. Aku nak main mana satu ah.
0: Sebab semua dia try.
1: Semua dia tak try, semua dia boleh main. Jadi tak ada pilihan. Lala lutut keluar dua-dua belah. Sebelah kiri training tak keluar masa nak pergi Sabah dulu. Nak pergi sukan di Sabah dulu. Belah kiri terkeluar. Lepas tu dah lega. Main bola pula. Kena belah kanan pula.
0: Kiri kanan lah.
1: Kiri kanan.
0: Lepas tu tak boleh main apa dah lah ni.
1: Lah main 10 orang pun saya tak lari.
0: Nak lari macam mana kaki tak boleh jalan. Okey, saya kita sambung balik. Saya nak tanya siapa pemain bola yang kita kenal pula.

0: Boleh saya faham serasi dengan ku. Okey, sembang pasal bola pagi ni. Oh, Masya, jom. Okay. Kita sembang pasal kita pula. Kita tanya orang je kan. Mereka pun nak tahu juga antara pemain bola juga pasukan yang kita kenal. Okey, kita mula dengan Masya dulu.
1: Amor siapa?
0: Siapa dia abang? Bagi siapa yang abang yang favor lah. Memang abang tak suka siapa pasukan, tapi yang kenal.
1: Macam Ryan tanya saya. Ryan tanya saya, saya pengulas sukan.
0: Betul-betul lah.
1: Semua semua stadium dalam Malaysia, saya dah sampai.
0: Pernah sampai
1: jumpa kebanyakan pemain-pemain. Kan? Jadi itu perkara biasa bagi saya. Tapi bagi orang lain tu dia luar biasa lah kan.
0: Bagi cerita pengalaman yang tak boleh lupa di satu stadium bersama dengan pemain pemain bola.
1: Ada memang bersama dengan pemain bola kita ulasan daripada bawah ha.
0: Betul. Daripada Padang kan.
1: Daripada Padang ah. Tapi kadang-kadang dia bertanya tau. Macam mana kenal pemain ni? Macam mana kenal pemain ni? Pemain ni macam mana buat hampa buat ulasan ni tau? Cuma sebab jauh. Kita cuma tengok kadang-kadang kalau ada yang nombor besar kita tahu berdasarkan nombor.
0: Dan juga kalau ada nama lagi senang lah.
1: Tapi sebenarnya kita dah cam cara pergerakan mereka.
0: Okay.
1: Cara mereka lari, cara mereka berjalan dan posisi mereka di mana. Itu ya.
0: Jadi perlu menghafal ke bang untuk mengenal pasti satu-satu pemain tu?
1: Dia bukan menghafal. Mula-mula tu kita tengok pada start list tu.
0: Okay.
1: Start list. Dia nama dan nombor dia pakai. Bila selalu kita duk buat ulasan
0: dia ingat sendiri lah.
1: Dia sebut automatik dia ingat.
0: Okey. Itu tentang Muhammad Shah. Kalau untuk saya dalam arena bola sepak ni saya adore ataupun ingat dengan satu pemain ni. Itu zaman tu lah zaman kata Michael Owen. Michael Owen ni memang saya ikut dia. Lepas zaman Michael Owen saya tak ikut lah. Saya ikut Michael Owen daripada zaman Liverpool. Lepas tu dia ke Real Madrid. Lepas tu dia ke Newcastle. Dan akhir sekali di Manchester United. Okey, sampai Manchester United tu lepas tu saya dah kurang sikit dengan pemain apa bola sepak yang lain. Tu
1: orang kena Michael Owen. Tak kena soal lagi Michael.
0: Michael apa?
1: Michael Osha.
0: Michael Osha? Itu pemain mana tu?
1: Itu
0: hebat tu. Itu dah banyak menjaring dan juga meledakkan gol ya?
1: Gol sendiri.
0: Baik, 9 pagi saat ini kita ikuti berita dari
1: National FM. Dia tu pemain yang cukup lincah tetapi tak bahaya.
0: Tak bahaya ya?
1: Dia pemain lincah di depan pintu gol.
0: Tapi tak bahaya. Dan dia akhirnya menyepak ke gawangnya sendiri.

0: Pada sebab saya rasa dengan aku, okey.
1: 102.9 MHz.
0: Okey, awak yang terkait ni kita sembang pasal bola. Mm. Nanti kita sambung lagi esok pagi. Kalau Bang Masyah masuk, kita boleh sembang-sembang dengan pemain bola sebenar ke? Okay. Kan? Okey, kita boleh tanya mereka pengalaman
1: mereka. Esok pagi lah.
0: Esok pagi kan, insyaAllah kan.
1: Siapa nak bayar?
0: Kita lah bayar. Okey, Bang Masyah. Sembilan pagi nanti, sekali lagi kita sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali saat lagi ni, insyaAllah saya akan bersama dengan tetamu kita daripada Universiti Malaysia Perlis ini, Mab.
1: Okey, balik kepada cerita bola dulu kan. Kita sembang bola tak kira piala dunia ke apa kan. Masa ada buat ulasan dulu kan. Kalau kita kena venue seperti di Johor, di Pahang, jauh-jauh yang mana pemain-pemain ni akan pergi dengan kapal terbang.
0: Okey.
1: Ada seorang players, dia memang cukup takut naik kapal terbang.
0: Okey, okey.
1: Bila kita pergi buat ulasan masa tu di Pahang kan. Kita nak buat ulasan, dia mai. Dia nak tumpang balik. Memang dia takut naik kapal terbang kan. Abang kata, you go and ask your manager.
0: Okey.
1: Kan?
0: Okey.
1: Masa tu pemisahan. Kan? Dia pergi depan Umi Sa'ad, dia Melayu kat Umi Sa'ad, dia nak balik dengan kami. Dengan
0: Nak kereta.
1: Kan? Balik sepanjang jalan, mana berhenti dia belanja. Tumpang kita.
0: Masa pergi tumpang.
1: Tahu siapa dia?
0: Siapa dia, bang?
1: Filimon Cipita.
0: Takut nak kebal terbang?
1: Memang takut nak kebal terbang.
0: Betul dia main sini, macam mana?
1: Dia makan ubat.
0: Serius? Itu cerita dia, no?
1: Ya.
0: Hanya Bapak Masyah yang tahu.
1: Pengalaman.

0: harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian geran aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, geran diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim baradaya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kuala FM 102.9 MHz. Baik, saya nak terus saja bagi kejutan untuk hangpa semua. Saya nak buka kuis pagi ni. Boleh lah. Ha, jadi ada satu soalan je. Tak banyak pun saya nak tanya hangpa semua. Sebenarnya dengan Piala Dunia 2026 ni, hangpa boleh simpan siap-siap nombor telefon Kuala FM sebab kuis ni akan berlangsung hari-hari tau. Okay? Jadi boleh simpan nombor Kuala FM di 04970-8888, 04970-8877. Okey, jadi soalan dia macam ni lah. Boleh telefon mai terus kat saya ni. Saya terus tanya soalan saja noh. Okey, antara negara yang saya sebutkan ini yang mana belum pernah memenangi Piala Dunia? A, England. B, Spanyol. C, Belanda. D, Perancis. Okey, antara negara berikut yang mana belum pernah memenangi Piala Dunia. Okay, yang tak menang lagi. Okay, anda akan membawa pulang voucher Saadiah Cafe bernilai RM50. Okay, jadi telefon saya 970-8888 970-8877. Soalan dia, negara-negara yang saya sebutkan tak sini, yang mana belum menang Piala Dunia lagi? Okay, A, England. B, Spanyol. C, Belanda. Dan juga D, Perancis. Okay, negara mana yang belum pernah memenangi Piala Dunia? Saya tunggu sekarang ni ya. 04 970 8888 970 8877. Boleh telefon mai lah. Agak-agak mana ni, England pernah menang lah? Tak tahu lah. Sebab tu saya tanya. Spanyol pernah menang? Tak tahu lah. Belanda pernah menang tak? Tak tahu. Perancis, semua saya tak tahu. Pasal tu saya tanya kan? Jadi antara negara berikut yang manakah belum pernah memenangi Piala Dunia? Kita ada pemanggil yang pertama pagi ini. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian pagi ni?
1: Ni saya Mak Ros.
0: Mak Ros dari mana, Cik Mak Ros?
1: Dari Santan.
0: Dari Santan. Okey. Jadi tengok bola tak yang edisi kali ni? Tengok bola lagi tak? Tak lagi?
1: Ini tak tengok
0: lagi. Tak tengok lagi. Okey. Jadi soalan ni dah dengar ke belum? Kan nak saya ulang balik soalan. Boleh?
1: Ada dengar dah. Dengar dah.
0: Okey. Negara berikut yang manakah belum pernah memenangi Piala Dunia? Okay, jawapan dia?
1: Tak silap saya, Belanda.
0: Tak silap, Belanda. Anda pasti?
1: Belanda.
0: Belanda, eh?
1: Ya, ya.
0: Baik, Cik Marus. Tepat sekali jawapan anda. Ya, hebat Cik Marus memenangi voucher RM50 di Saadiah Cafe. Jangan letak telefon, saya ambil maklumat Cik Marus, okey?
1: Ya.
0: Saya ambil panggilan Cik Marus.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, jangan letak telefon tau.
1: Okey, okey.
0: Baik, Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Serasi dengan ku 102.9 MHz juga boleh dengarkan melalui rtmclick.rtm.gov.my dan juga di Facebook Perlis FM di www.facebook.com/perlisfm. Dan bersama dengan saya, tetamu yang saya bawakan untuk anda dari Universiti Malaysia Perlis, Profesor Maria Insinyur Dr. Razaidi Susin, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektronik FK10 Universiti Malaysia Perlis. Hari ini kita sembang-sembang pasal UniMap, peluang kedua anak muda. Assalamualaikum Dr. Fahabak.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat.
0: Semalam cukup tidur. Doktor tengok bola tu?
1: Tak berapa minat saya. Tapi kita tengok sikit-sikit.
0: Ya kan, tahu jugalah sikit-sikit kan perkembangan bola tu lah. Pasal law ni demam bola, kena tidur pun tak cukup. Biasalah. Kan?
1: Saya risau anak buah saya tu.
0: Sungguh?
1: Takut kan? Mereka layan bola sangat.
0: Sampai masuk ke lahir tak fokus pula.
1: Betul.
0: Okey. Jadi Prof. Maria Insinyur Dr. Razaidi Husin, terima kasih kerana bersama dengan kami sekali lagi. Okay, jadi kita hari ini kita sembang-sembang macam biasa. Setiap minggu kita bawakan tetamu daripada Universiti Malaysia Perlis untuk kita cerita dan juga kita berkongsi untuk mereka supaya dapat bermasuk ke Universiti Malaysia Perlis ini. Okay, kita tahu dekat UniMap ni ada 7 fakulti.
1: Betul.
0: Okey, 7 fakulti, dan hari ini jom kita sembang-sembang pasal macam mana sebuah fakulti di UniMap ni boleh menjadi platform terbaik untuk anak-anak muda kita yang nak bina semula masa depan depa semua dengan lebih cerah dan juga lebih baik. Okey. Jadi Dr. sekali lagi selamat datang ke Perlis FM. Jom kita sembang, kita tanya budak-budak lah ni, pelajar-pelajar lah ni, ramai yang nak sambung pengajian. Okay, mereka nak sambung pengajian untuk jadi orang yang cemerlang, untuk orang yang apa, ada masa depan yang bagus lepas mereka mengaji. Sebab bila kita masuk mengaji ni, satu perkara utama selain daripada menimba ilmu, nombor dua, keluar mestilah kita nak dapat kerja, nak dapat duit. Okay, jadi hakikatnya kegagalan tu kadang-kadang bila kita minta kerja ke, kita minta nak sambung mengaji ke, kita rasa bila tak dapat tu kita dah rasa gagal terus dah kan. Kita malam berhenti lah, tak mahu, putih biasa, tak dapat apa semua kan. Tapi macam mana pula yang UniMap ni boleh kata okay, bagi peluang kedua kepada anak-anak muda kita untuk bidang pengajian ni kan. Jadi doktor boleh kongsikan macam mana Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektronik minggu ni FK10 pula boleh menjadi peluang kedua untuk mereka.
1: Okay, terima kasih. So kalau ikut pengalaman saya dalam bidang pengurusan ya, sejak 2017 selepas saya kembali daripada PhD, pelajar-pelajar yang masuk ke FK10 ni, dia saya nampak dia rasa kecewa sikit.
0: Frust.
1: So bila kita tanya tu, mereka punya pilihan tu bukan pilihan utama, pilihan 6, pilihan 7. So mereka bila datang ni kan, tak dapat apa yang mereka nak. Itu satu. So kita advise mereka balik. Okay, bila kata masuk ke universiti ni, ke FK10 terutamanya ni kan, pelajar-pelajar tu berada pada garisan yang sama. CGPA mereka kosong. Starting pada landasan yang sama. Jadi kat sini kita dekat FK10 ni, kita corakkan mereka semula. Macam mana nak jadi yang terbaik, walaupun pada asalnya tu mereka rasa tak okey, mereka rasa down. Tapi kita yang kata bentuk mereka jadi supaya jadi yang terbaik. Sebab tu kalau kata pelajar ni tak perlu risau. Depa industri ni dia menyambut baik kita punya graduan. Sebab tu kalau kata dia punya kajian KPT 2025 baru-baru ni kan, UniMap dinobatkan sebagai penerima anugerah graduan pilihan syarikat multinasional MNC yang tertinggi dengan kadar keboleh pasaran 99.3%. Jadi pendek kata, tak kisahlah pilihan pertama ke, pilihan ke hujung ke, industri memang kata sentiasa merebut pelajar UniMap.
0: Nah, tu dia kan. Dia bukan tengok apa, yalah,
1: starting point
0: kita, dia tengok ke akhiran kita tu. Betul, kan. Macam mana kan, janji terdapat kerja kan. Ada ilmu yang kita timba daripada fakulti-fakulti ni. Okey. Macam doktor kata tadi, orang tak pernah faham sangat kan. Sebenarnya saya pun nak tanya, apa siapa yang dia kecewa sangat ni, doktor? Nak tahu juga apa perasaan kecewa tu jadi pasal apa?
1: Satunya tu mereka ada universiti yang kata pilihan
0: masing-masing.
1: Tapi tengok-tengok datang ke Perlis pula tu,
0: hujung,
1: hulu,
0: bemai juga. Itu maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya mereka mau. Okay, betul, cuma mereka tak didedahkan lagi apa yang ada di UniMap ni. Betul. Jadi bila mereka masuk, masuk pula bawah doktor, masuk pula Unimap yang macam-macam duk ada ni. Allah, apa nak kata, tengok lah, dah dapat kerja dah. Itu contoh tu, kita pergi tu lagi. Jadi bagi pelajar yang pernah rasa kecewa atau gagal sebelum ni, okay, macam mana? Ni kita nak tahu ni cara-cara macam mana sokongan yang diberikan oleh Unimap, kan, FKTN sendiri untuk bagi mereka boost energi, mereka bagi balik semangat ke mereka untuk mereka bangkit.
1: Dia sebenarnya istilah kecewa ataupun gagal ni, dia sebabnya mereka tak dapat apa yang mereka nak. Itu yang betulnya. Tapi dekat sini ni, kita cuba kata apa, ubah mindset mereka. Maksudnya bila datang sini, fokus dengan apa yang mereka nak. Ujung-ujung tu industri akan ni. Okay, jadi kita nak mereka sedar bila kata mereka datang ke Unimap, itu bukan satu kesilapan, tapi orang kata apa, satu peluang keemasan. Itu yang sebetulnya. Jadi sepanjang mereka ada kat sini ni, kita bukan setakat ajar teori. Kalau macam masuk universiti ni, belajar teori. Tapi kita embed sekali dengan orang kata apa, makma-makma hands on, apa yang ada dekat industri tu, kita embed sekali. Supaya dia orang keluar tu, dia orang faham apa yang kata industri perlukan. Okay, nasihat saya kepada pelajar ni kan, fokus dengan apa yang kata diajar oleh pendidik akademik, supaya untuk bina especially kemahiran. Okay, bina mindset yang betul, supaya automatik tu, dia punya kejayaan tu akan datang dengan sendirinya akhir nanti.
0: Okay, jadi itu antara cara-cara dan juga sokongan bagaimana FKTN dan juga Unimap sendiri nak bantu rasa kecewa pelajar-pelajar ni. Bukan senang, kadang-kadang kita nak tanamkan sikap suka pada mereka kan, tapi tak apa, saya rasa masuk awal-awal itu biasalah. Saya rasa bukan kata Unimap saya mana-mana pun kan belajar ni, tapi bila dah lama dia makin kenal industri, dia makin kenal peluang yang dia dapat daripada apa, universiti yang mereka duduk tu, saya rasa mereka akan buat lebih daripada perasaan yang pertama mereka tu. Betul kan,
1: tak kenal maka tak cinta.
0: Pepatah dah abang lah.
1: Betul.
0: Okay, tu, bila kita masuk ke Unimap ni, bila mereka pilih pula FKTN sebagai destinasi pengajian mereka ni, apa kelebihan yang mereka bakal peroleh?
1: Okay, dia kalau kata kita tengok segmen industri dekat Malaysia ni lebih kepada electronic manufacturing.
0: Okay,
1: bila electronic manufacturing ni, kita adalah fokus kepada electronic base. Kalau kata tengok KPT sekarang ni, dia setkan sebagai gaji premium, iaitu starting RM4,000. So alhamdulillah untuk bahagian elektronik ni, electronic base ni, ramai kita punya pelajar tu dia dapat starting tu average RM4,000 ke atas.
0: Fresh grad tu,
1: Fresh grad. Tapi ada juga yang kata sanggup, willing kata bayar starting RM6,000 untuk fresh graduate.
0: Sanggup sampai RM6,000.
1: Betul sanggup. Okay, jadi persoalannya macam mana kita nak make sure kita punya graduan tu boleh sampai ke tahap ni. Okay, jawapannya sebabnya kita sentiasa menjalinkan hubungan dengan industri. Itu yang kita akan tengok, libat urus dengan industri supaya kita faham apa yang kata industri perlukan daripada graduan kita. Kita tak boleh shock sendiri, kita nak boh ni boh no kan, tak boleh. Jadi bila kata pelajar tu keluar, ini skill yang kata industri perlukan, keluar terus kerja, terus boleh buat kerja, tak perlu lagi training. Jadi kita duduk bincang dengan mereka skill set yang terkini yang diperlukan oleh industri. Okay, pendek kata tu, kemahiran yang kata pelajar dapat tu memang betul-betul industri perlukan. Okay, kemudian kita tak habis kat situ saja. Bukan saja kemahiran, kita embed sekali dengan professional cert. Pelajar tu bila kata dia orang belajar tu, bukan setakat degree yang mereka bawa tu dengan ni, tapi dia orang dapat dia punya professional cert, nilai tambah, supaya bila pergi mana-mana yang kata industri yang perlukan skill ni,
0: dia ada
1: lebih setapak, lebih satu langkah daripada pelajar-pelajar lain.
0: Jadi itulah keistimewaan yang ada di FKTN kan, oleh pelajar-pelajar ni. Kalau mereka dengar kita duduk sembang-sembang ni, beritahu tuan-tuan dan perempuan, mak ayah, makcik-makcik, pakcik-pakcik kan, adik-adik duduk dengar Poli FM dulu ni kan, habak mereka suruh masuk Unimap, suruh mengaji kat sana. Pasal apa tu dia, kita cerita pasal ni je lah, senang. Saya boleh bagi satu poin utama, bila keluar mengaji ada kerja. Itu satu. Nombor dua, gaji tinggi. Fresh grad dapat RM4,000 hingga ke RM6,000. Ini kita cerita berdasarkan data dan juga analisis yang dibuat kan. Keboleh pasaran pun 90 9.3% di UNIMAP. Cukup-cukup hebat. Dan satu lagi, ada nilai tambah pula bila mengaji kat UNIMAP ni. Bukan hanya belajar teori dan juga apa dah hubungkan dengan industri semata-mata, tapi apa nilai tambah dalam pelajar tu sendiri. Bila orang tengok, oh ni budak UNIMAP ni kan.
1: Betul.
0: Ambil beli rambut saja depa. Okey doktor, kita rehat sat. Saya kita sambung balik. Saya tak tahu siapakah Ana di hadir doktor, tapi ini dia keroncong untuk Ana. Apabila saya faham, selesai dengan kita.

0: Kes FM Serasi dengan Ku. Masih lagi bersama dengan saya, Profesor Mania Insinyur Dr. Razaidi Hussein, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektronik FK10 Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, dengan tajuk kita UNIMAP Peluang Kedua Anak Muda. Okey doktor, kita sembang-sembang banyak dah tak saat ni kan. Okey. Bila depa masuk ngaji dekat UNIMAP tambah dekat FK10 ni kan, kita nak tahu juga okey hala tuju depa sekali lagi. Tadi banyak yang doktor dah cerita, kita nak terperincikan lagi secara bahasa mudah dia lagu mana anak-anak ni sampai mereka grad saja. Okay. Kita mungkin boleh cerita sama ada mereka dah lalui latihan industri itu sendiri ataupun mereka nak pergi mencari industri ataupun industri mencari mereka. Okay, doktor boleh huraikan satu-satu lagu mana cerita dia. Okay, kita cerita macam ni lah, daripada grad betul dia nak pergi mana dan lagu mana cerita perjalanan mereka tu untuk dapat kerja.
1: Boleh Okay. Sebenarnya dekat FK10 ni kita banyak bantu pelajar.
0: Okay.
1: Dia kalau macam dulu masa kita cari kerja tu kan, kita muka hantar surat ke setiap industri tu kan dengan harapan kata apa, boleh pi interview.
0: Orang panggil lah,
1: dengan panggil harapan macam tu. Tapi lah ni tak lah, kalau dekat FK10 ni kan, kita panggil industri main dekat UNIMAP.
0: Okay.
1: Kalau macam dulu kita start daripada bulan 11. Sebabnya pelajar masuk semester 1 tu bulan 10. Jadi bulan 11 ni mereka bawa kita selesa dekat UNIMAP. Kita panggil industri masuk seawal bulan 11. Supaya untuk dia pun dapat kerja tahun depan. Bukan kata untuk ni, untuk tahun depan.
0: Okey, siap-siap lah.
1: Panggil siap-siap. Sebabnya kita kalau kata asal yang tadi tu electronic manufacturing.
0: Okey.
1: Sebenarnya kita nak divide supaya semua pelajar dekat FK10 ataupun UNIMAP ni semua terima offer. Okey, dia macam ni. Dia kalau macam asalnya tu bila kata kita panggil interview

0: Okey.
1: Pelajar akan dapat offer.
0: Okey.
1: Pelajar ni pandai, depa akan tengok gaji.
0: Okay.
1: So bila kata tengok gaji ni, bila kata gaji tak berapa kena, depa hold dia punya offer.
0: Okey.
1: Ha, itu itu yang yang kata yang terjadi dekat dekat pelajar ni. Kita kita pun faham juga. Tapi sebenarnya kita nak bagi semua asa dapat offer. Jadi apa yang kita buat, kita panggil bulan sebelah, kita tengok bidang yang kata bagi gaji tinggi dulu.
0: Okey.
1: Kita nak publishkan yang top top student ni. Supaya kalau kata dia orang dapat offer yang tinggi, dia orang tu accept. Dia orang tak hold lagi. Jadi bila kata sampai hujung-hujung, bila kata gaji 4,000, 3,000 ni, sampai ke pool yang kata pelajar yang pertengahan, yang ke bawah ni, bila kata dia orang dapat offer, dia orang pun accept.
0: Ambil.
1: Ha, dia orang ambil. Kita tak nak yang pelajar top-top ni dapat dapat dia punya offer daripada company yang kata bagi lebih kurang ni, dia pun hold. Bila kata hold tu, pelajar yang kata tengah-tengah ni tak dapat lah dia punya ruang depa.
0: Payahlah pasal payah. Dah ada hak hold dulu dekat sini.
1: Ha.
0: Okey, okey. Okey. Jadi okey, cara yang yang boleh faham kat sini sebenarnya semua lepak kerja lah.
1: Betul, betul. Kita rancang supaya pelajar kita tu dapat.
0: Yeah. Semua kita dapat kerja lah. Happy tu cuma tangga gaji je lah.
1: Tangga gaji.
0: Hak tu kan. Berlawan hak tu.
1: Betul. Kita nak hak yang top-top ni accept terus.
0: Ya.
1: Jangan
0: duk. Duk hole dulu. Siang kat maling.
1: Betul, kesian kat belakang.
0: Tak usah belakang kan. Dia kita duk gantung ketat betali gitu payah harap orang duk tunggu juga kan.
1: Sebab tu kalau kata kita tengok bulan 11 kita ada, bulan 12 ada, even yang terkini pun kita ada program nice bawah universiti.
0: Okey.
1: Dalam tu kita panggil 60 industri untuk kata untuk interview satu unit map. Ada lebih daripada 1000 peluang pekerjaan.
0: Okey. Okey. 1000 peluang pekerjaan.
1: 1000
0: peluang
1: pekerjaan.
0: Balance tak? Seimbang tak peluang pekerjaan dengan pelajar-pelajar yang keluar pada Unimap ni, graduan-graduan ni? Kita tak tahu tuntutan industri tu boleh dipenuhi tak dengan graduan-graduan yang akan keluar daripada Unimap atau FKT ni?
1: Dia kita kena tengok banyak topi. Kalau kata industri duk kata tak cukup, tak cukup. Tapi sebenarnya dia, dia punya graduan yang dihasilkan oleh Universiti Awam Malaysia ataupun seluruh universiti ni kan, lebih dari cukup. Cuma skill dia tu kena dengan tak kena saja. Itu je punya isu. Sebab tu bila kata elektronik ni, alhamdulillah, kalau kata kita tengok elektronik apa industri dekat Malaysia ataupun lebih kepada Kulim ataupun Penang ni, majoriti tu memang kena dengan bidang kita. Jadi memang kata kalau kata setiap tahun tu kita bawa fakulti saya saja lebih daripada 500 graduan. 500 graduan itu pun tak cukup sebenarnya dia untuk bidang elektronik.
0: Mereka perlu kan?
1: Mereka
0: perlu lagi kan?
1: Betul.
0: Betul.
1: Jadi memang kata kita train cukup-cukup skill set yang ada supaya habis bulan 7 mereka tamat exam tu, esok tu turun kerja.
0: Allah.
1: Sampai macam tu kita
0: nak membantu tu, nak tolong nak ejah bagi dia. Macam mana tu kan? Mau tak mau lagi ni. Hari ni habis ngaji, esok boleh dapat kerja dah. Mau tak mau lagi ke?
1: Kan? Cuma lah ni. Nak dengan tak nak saja.
0: Betul. Betul sangat-sangat tu, betul. Okey. Jadi yalah ni kita cerita pasal bila masuk universiti ni, duk fikir nak kata lah orang bijak pandai lah boleh masuk universiti kan. Jadi macam mana buat setengah orang yang dia rasa lah aku ni tak apa nak pandai, macam mana nak ikut program kejuruteraan kalau kita terjemahkan bahasa orang putih pula bila dengar engineer kan. Macam mana ni susah nak masuk engineering ni kan. Jadi apa pandangan doktor mengenai perkara ni doktor?
1: Dia bijak tu orang kata apa, satu kelebihan lah. Tapi bagi kebanyakan orang tu tak cukup bijak tu, mitos. Dia lebih kepada orang kata apa, akal yang kata Tuhan jadikan tu sama setiap orang. Kemudian satu lagi tu, masa pun
0: sama
1: 24 jam sama saja. Isu dekat sini adalah macam mana kita nak letakkan prioriti kita terhadap sesuatu benda yang kata apa yang kita utamakan. Dan lagi satu, disiplin. Itu yang penting sebenarnya. Sebab tu daripada awal lagi kita bila kata pelajar yang kata tak apa nak suka, down pun semua ni kan, kita ubah mindset. Maksudnya mari sini belajar especially elektronik, kita ubah kenapa dia berada kat sini, kita ubah supaya fokus dengan dengan dia punya mindset untuk belajar elektronik. Jadi kalau kata kita tengok ni engineering, kalau macam dulu siapa yang terik AMAT tu kira bidang dia lah.
0: Bidang engineer dia.
1: Tapi lah ni dah ni skill. Maksudnya kalau kata dia letakkan usaha dia, disiplin, kesungguhan, InsyaAllah dia boleh jadi yang terbaik. Sebab tu kalau kata awal tu dia masuk, dia tak apa nak yakin. Tapi dengan bila kata dia susun prioriti apa yang penting untuk jadi penting untuk apa yang perlu dia faham tu, insyaAllah orang kata apa, dia mampu potong orang yang lagi bijak daripada dia. So dekat FK10 ni, kita insyaAllah kita akan bimbing dan bagi peluang yang betul supaya nak buktikan pelajar yang kata disiplin tinggi, dia berpotensi untuk lagi berjaya.
0: Ya, doktor, betul. Okey doktor, nak tahu juga, boleh tak kalau boleh kongsilah satu dua tempat, tempat-tempat kerja yang mereka boleh pi, yang ada apa, mungkin rapat ke kan, antara UDMAP dan juga industri ni, ataupun dengan FK10 sendirilah yang nak masuk bawah doktor ni kan.
1: Dia kalau kata kita tengok, kita lebih kepada bidang yang kata banyak tinggi, banyak tinggi kan. So kalau kata kita tengok company yang baru ni jadi IPO,
0: Skychip.
1: Dia baru ni dia bayar RM6,000 starting point.
0: RM6,000 betul eh? Habis-habis mengaji tu kau dapat harga tu, banyak gaji.
1: Boleh keluar Honda tu.
0: Apa lagi mau?
1: Betul. Kan? Okey. Tapi dia kena ada skill set yang kata dia penuh.
0: Dan skill set tu kena dapat tu dekat FK10 tu lah.
1: Betul. Jadi kita develop dia punya skill tu supaya hujung-hujung tu bila kata industri nak tu keluar tu, okey, boleh masuk kerja tu.
0: Macam tu kalau apa manfaat dan juga apa kalau kita mengaji dekat UDMAP juga FK10 tu cukup-cukup hebat. Dan saya suka terminologi yang digunakan oleh doktor tu kan, sebab setiap orang diberi masa yang sama kan, 24 jam kan. Macam mana cara kita nak susun nak mengaji, di mana tak ada alasan kalau kata kita ni tak puan nak pandai mengaji ke apa, tak ada. Masuk tu semua macam doktor kata tadi, CGPA semua kosong, mula pada Allah ya. Kan? Nak tentu tu dengan cara kita susun macam cara kita mengaji tu kan. Okey, apa message doktor kepada para pelajar yang depa nak cari hala tuju lepas melalui kegagalan atau cabaran dalam kehidupan, ialah bila kita tengok macam doktor tadi yang masuk UniMed tu pun kadang-kadang depa ni ada yang awal-awal ni kecewa maksudnya nak masuk universiti lain, kata universiti lain kata ni. Tapi bila masuk UniMed, dah buktilah senior-senior depa ni dah sukses. Dan kembali senior-senior depa ni cerita balik kat junior-junior depa. Tapi mungkin yang tak apa nak dengar, tak apa dengar kita ni. Okey, hari ni kita bawa orang yang tepat untuk kita sembang. Macam mana doktor nak sampaikan mesej kepada depa ni bahawa kegagalan tu bukan selamanya, bukan di mana bermulanya tapi di mana berakhirnya kedudukan kita tu kan.
1: Betul.
0: Macam mana tu?
1: Okey. Dia itulah sebagai pesanan terakhir tu kan. Saya nak orang kata apa, pendengar tu kalau kata depa punya laluan ataupun impian depa tersasar tu, bukan kata apa kecewa last, orang kata apa titik last tu. Okey, dia sebenarnya satu permulaan untuk kita ke tempat yang lebih baik. Sebenarnya tu maksudnya batu loncatan. Okey, jadi dekat FK10 ni kita percaya bahawa setiap individu tu diberi ataupun berhak untuk mendapat peluang yang kedua. Itu yang kata mesej yang kita nak bawa.
0: Betul.
1: Okey, peluang kedua ni bukan biasa-biasa. Kalau kata kita tengok tadi gaji RM6,000,
0: tak mahu. Dia maknanya hak awal tak sending, kita tak ada apa-apa ni, tidak mempunyai apa-apa, tetapi untuk peluang kedua kita boleh dapat macam
1: rasa
0: masa ni. Siapa tahu betul.
1: So kalau kata kita tengok dia punya pasaran dekat Malaysia sekarang ni kan, melalui NSS, National Strategy Semiconductor Kebangsaan. So dia pun nak RM60,000
0: tenaga kerja mahir ni.
1: Tenaga kerja mahir, mana nak cari RM60,000?
0: Kalau
1: kata UniMed sendiri pun, kita produce hampir dekat RM3,000 untuk support ekosistem. Tu pun tak cukup.
0: Tak cukup lah. Macam mana nak cukup ni RM60,000 mahu ni?
1: Sampai 20-30 ni.
0: Okey, dia punya ni.
1: Dia punya julat masa tu.
0: Julat masa, okey.
1: Jadi kita lah kata UniMed ni untuk strive untuk apa, develop talent untuk mereka ni. Jadi memang kata kita perlukan lagi ramai talent lah. Kalau kata kita tengok diploma baru ni kan, asalnya tu kita setiap tahun 1,000 je. Tahun ni 1,500. Bila kata mereka dah nampak UniMed ni,
0: UniMed tingkatkan lagi lah.
1: Kita terpaksa buat dan macam mana.
0: Yalah, industri pun duk mau, mereka pun duk tanya dah mana dia kan.
1: Jadi untuk pelajar yang rasa kecewa kat luar sana apa semua tu kan, jangan risau. Industri kat luar tu memang kata perlukan kita. So dekat FK10 ni insyaAllah kita akan sedia bantulah untuk merealisasikan impian pelajar tu. Jadi kita sama-sama bangkitlah untuk bantu pelajar untuk membina masa depan yang cerah, insyaAllah. Jadi jomlah join Unimap. Mm-mm. Kalau kata ni kan.
0: Itu dia, bahasa mudah dia. Mile High join Unimap, cara dia mudah saja. Pi cari saja. Siapa-siapa lah ni Unimap ni. Begawai-begawai ni duduk kiri kanan jiran-jiran depan belakang rumah kat taman tu mesti ada seorang dua punya sahabat-sahabat Unimap. Kalau tak ada, pi terus. Betul. Kan, ke Universiti Malaysia Perlis tanya macam mana nak masuk Unimap kan. Cara-cara dia saya kira baca-baca dia tahulah lah ni hujung jari dia semua dia pun tulis masuk Unimap kan. Boleh dah masuk ke sana dan cari FK10 antara fakulti yang menyediakan peluang pekerjaan yang sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat banyak dan apa bidang ini sangat-sangat diperlukan juga oleh tuntutan industri lah ni dengan kerjasama antara Unimap dan juga industri. Terima kasih banyak-banyak doktor dah sudi bersama dengan kita untuk kita sembang-sembang. Sudah pastinya anak-anak muda kita ni pelajar-pelajar kita memiliki peluang sebenarnya, bukan kata mereka tak ada masa depan lagi, cuma mau dengan tak mau saja itu kunci kejayaan buat mereka. Jadi terima kasih sekali lagi Profesor Maria Insinyur Dr. Razali Hussein, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektronik FK10 Universiti Malaysia Perlis. Dr. terima kasih banyak Dr.
1: Okey, sama-sama.
0: Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.

0: 89.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus bertemankan Perlis FM waktu ini 102.9 10.10 minit pagi. Dan terima kasih yang terus mendengarkan menerusi RTM Klik di mana jua anda berada waktu ini. Dan ketika ini di TV OK dapat anda saksikan selangsung saingan untuk kumpulan F, Sweden menentang Tunisia dengan kedudukan waktu ini Sweden mendahului Tunisia dengan 1-0. Dan sesungguhnya itulah perlawanan bola kan, merebut sebiji bola, tapi ada makna tersendiri untuk Piala Dunia 2026 ni. Dan pastinya RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 ni, kami akan membawakan kepada anda perkembangan terkini bola Piala Dunia dan juga informasi serta ulasan. Orang kata ulasan yang bukan calang-calang ya, seperti yang diviralkan, ditularkan. Okey, sesungguhnya hati kita ni kadang-kadang bila kita rasa dah suka, dah sayang tu kan, buat apa pun semua kita suka. Minat bola, minat bola. Pukul 3 pagi pun 3 pagi juga bangun. Okey. Sebenarnya sekecil perhatian pun mampu mengukir senyuman. Semoga kasih dan juga kebaikan kita sentiasa mengiringi hari-hari kita, hari-hari yang akan mendatang.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Cinta dahulu kala Ella featuring Azlan the typewriter 10.23 minit pagi waktu ini, pertemuan di antara Sweden dan juga Tunisia untuk saingan kumpulan F pagi ini dapat anda saksikan selangsung di TV OK, yang mana Sweden untuk pagi ini mempertaruhkan gedingan penyerang cukup degeruni Alexander dan juga Victor, manakala Tunisia pun katanya bukan turun sekadar untuk menjadi pelengkap jadual tetapi turun dengan misi menentang Sweden pagi ini. Dan menurut ketua jurulatih Sabri Lemoce menegaskan beliau akan menurunkan pasukan dengan misi yang jelas untuk mencari gol dan bukan bermain secara terlalu defensif, walaupun Tunisia dikenali dengan reputasi pertahanan kentas sepanjang kempen kelayakan. Dan ketika ini minit 23 untuk separuh masa yang pertama dalam sesi hydration break, Sweden mendahului Tunisia dengan 1-0 dan Sweden kini berada di ranking 39 dunia, manakala Tunisia di ranking ke-45 dunia. Dan selepas ini ranking ini akan berubah.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Konspirasi denganku.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, selalu jugalah dengar satu ayat ni di mana tak payahlah nak nasihat aku, nak tegur aku. Aku lebih ni lebih makan garam dulu daripada hang. Hang tak beranak lagi, aku dah beramal dah, dah buat baik dah. Jadi, apa cerita ni Ustaz tentang perkataan ni Ustaz?
3: Okey, benda ni selalu kita dengar lah yang mana aku makan garam lebih ni daripada hang ke apa. Selalu kita dengar perkataan ni. Yang pertama, ada satu perkataan yang menarik iaitu ulama terdahulu sebut. Untuk mana, untuk orang yang mana berusia dan juga untuk orang muda. Dua-dua penting perkataan ni. Mereka sebut, Iza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kita ni nampak orang lebih berusia, lebih tua daripada kita, lebih senior, maka kita pun dalam hati kita, kita sebut apa? Iaitu dia ni, kawan ni lebih berusia daripada aku.
1: Yeah.
3: Telah tentulah dia ni dah banyaklah amalan soleh dan juga melakukan banyak ibadah, lebih banyak daripada aku. Yeah. Contoh macam kita ni, macam saya lebih muda daripada Gigi Sazali. Yeah. Kalau kita tengok dalam kehidupan, puasa Ramadan, telah tentulah Gigi Sazali lebih banyak bertemu Ramadan daripada saya.
1: Yeah.
3: Lebih banyak puasa. Jadi macam saya, saya anggap, oh ni orang lebih senior daripada saya, dia lebih banyak ibadah dia buat pada saya. Itu dalam konteks kalau kita jumpa orang yang mana akbar, lebih tua daripada kita. Sekarang ni kalau kita tengok orang lebih muda macam mana pula, macam soalan tadi.
1: Yeah.
3: Yang mana dia tengok orang bawah dia, dia pandang lekeh sebab orang tu muda lagi.
1: Yeah.
3: Maka disebutkan, wa iza ra'aita man huwa asgharu minka. Kalau kita jumpa orang lebih muda pada kita, kita dalam hati kita, kita kata dia ni lebih muda pada aku, aku lebih dulu di dunia, maksudnya aku lebih banyak dosa buat pada dia. Jadi ini cara untuk kita buang ego lah.
1: Yeah.
3: Bila jumpa orang lebih tua, kita anggap yang mana dia lebih banyak ibadah pada aku, dia lagi lama di dunia. Kalau kita jumpa orang lebih asghar, lebih muda daripada kita, kita anggap kita lagi awal pada dia, maka mestilah kita ni dosa kita lebih awal, lebih banyak kita buat pada dia. Jadi ini semua nak bagi kita tak rasa bangga diri lah.
1: Ya.
3: Itu cara dia.
1: Kita kena tengok aspek yang lain supaya kita lebih merendah diri kita.
3: Ya.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ini satu tips yang sangat-sangat baik untuk hidup di atas muka bumi Tuhan. Terima kasih Ustaz.
2: Ustaz. Habak Ustaz.
4: 102.9

0: Relis FM, serasi denganku.
1: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Hijrah Cinta bersama-sama dengan Datuk Rosa. 10.45 minit pagi waktu ini. Baik saudara, mengenai El Nino yang dijangka berlarutan sehingga 2027, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat ini dan berkemungkinan juga akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Dan menurut Met Malaysia, fenomena ini dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei yang lalu dan dijangka berterusan sehingga September depan. Dan keadaan tersebut sebenarnya berpotensi untuk mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan sekaligus meningkatkan juga risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta kejadian jerubu. Jadi orang ramai disaran untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan laman sesawang rasmi Met Malaysia.
1: Mr. Ragaman,
2: are you home?
1: Who is Mr. Ragaman?
2: Mr. Ragaman,

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Satu.

Hati hidup bersama-sama dengan Dayan Nur Faizah. Hati hidup kita sepanjang tahun Ma'al Hijrah 1447 Hijrah ini, banyak kisah kita telah lalui. Terima kasih 1447 untuk kisah dan juga hikmahnya. Dan insyaAllah untuk hari Rabu ini, selamat datang 1448. Semoga lebih banyak berkah dan juga banyak doa yang akan diijabah, insyaAllah. 11.13 minit pagi, dan RTM penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia 2026, yang mana sebanyak kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun tertunda. Dan juga anda boleh mengikuti melalui RTM Klik waktu ini, dan juga di TV OK. Ha, di TV OK ditonton melalui saluran MyTV 110, dan juga di Sukan TV Plus pun ada juga di MyTV 111 yang boleh anda menyaksikan perlawanan melalui platform Unify TV dan juga di RTM sendiri. Dan untuk itu juga, sebagai penyiar rasmi, RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026, pastinya kita juga nak bagi hadiah untuk anda. Ha, sambil-sambil dengar Palis FM, sambil-sambil juga orang kata tak rugi sebab akan dapat hadiah. Ha, hadiah apa? Hadiah kuis bersempena dengan Piala Dunia 2026. Dengar Palis FM sebab soalannya pun kita akan bagi kepada anda berdasarkan apa yang kita kongsikan kepada anda mengenai Piala Dunia. Jadi terus mendengar 102.9. Hadiah cukup menarik, lumayan. Oh, bukan senang nak dapat tau. Ha, boleh tengok bola sambil-sambil makan pun boleh. Okey, jom terus hibur bersama dengan Def Gap C, hiasan-hiasan. Soalan mana dia? Ha, soalan lepas ni.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

What makes you beautiful? 11.23 minit pagi. Ha, cantiklah kan, sebab kita nak bagi hadiah yang menarik untuk anda. Jika anda mendengar siaran Perlis FM dari pukul 6 pagi sampai 12.30 malam, tetap segmen tu akan ada, jajarannya tu akan ada soalan kuis dan juga hadiah nak beri kepada anda kan. Jadi untuk pagi ini senang je, kita dah pun war-warkan kepada anda tadi perlawanan antara siapa dan siapa. Jadi untuk soalan kita yang kedua pagi ni, nyatakan pasukan yang sedang bertanding ketika ini yang boleh anda saksikan di TV Okey waktu ni. Ha, dah dapat jawapan, cepat-cepat hubungi Kenti Perlis FM.

0: Suara Sejati bersama dengan Aiman Sidik dan juga Alin Sidik. Okey, waktu ni dah pun 9.27 minit pagi. Saya dah pun ada pemanggil kita yang dah nak jawab soalan kuis kita untuk pagi ini. Soalannya pun senang saja. Tak susah kalau dengar Polis FM mungkin boleh jawab jawapan untuk soalan ini. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan pemanggil kita terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, siapa di sana?
1: Saya Syauki.
0: Syauki, ha. Syauki, okey, Syauki nak tanya ni sebelum tu, sebelum nak jawab soalan tu. Untuk Piala Dunia 2026, sokong negara mana ni?
1: Saya Sweden dan Tunisia.
0: Ha? Sweden dan Tunisia?
1: Ya. Yeah.
0: Untuk soalan dia, jawapan dia Sweden dan Tunisia?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, tapi Syauki pilih mana untuk final nanti?
1: Saya pilih Tunisia.
0: Pilih Tunisia? Tapi ya. Waktu ni Tunisia dah ketinggalan dari Sweden 3-1 ni. Apa pun masih lagi panjang. Tanya Syauki, jangan letak telefon lagi ya untuk kita dapatkan maklumat.
1: Ya, ya.
0: Voucher ya. Sumbangan daripada Sadiah Cafe bernilai RM50. Oh, boleh lah tu bawa family pergi makan nanti Syauki. Terima kasih.
1: Sama.
0: Tahniah, Assalamualaikum.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Turki kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turki yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turki tampil di Piala Dunia adalah

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Selepas ni 12 tengah hari kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama di 1029. Perjalanan hidup kita ni panjang lagi, 1447 akan berlalu, akan menjelma 1448 Hijrah. Semoga kehidupan kita akan terus diberkati insya-Allah, dan segala perancangan kita, doa kita, harapan

cepat berjaya, nak cepat stabil, cepat kahwin, cepat beli rumah, cepat itu, cepat ini, cepat nampak menjadi. Sampailah kita lupa kadang-kadang hidup ni bukan sekadar tentang destinasi. Ada orang yang lambat tapi sedang belajar. Ada orang nampak macam biasa je kan, tapi sebenarnya sedang bertahan. Ada orang belum sampai lagi tapi masih berjalan. Tak semua fasa hidup perlu dibandingkan, dan tak semua perjalanan orang lain sesuai dijadikan sebagai kayu ukur untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang yang paling penting bukan sampai dulu, tapi masih ada kekuatan untuk terus melangkah walaupun perlahan.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit meneruskan momentum peningkatan dengan dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan mata wang utama lain. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.0430 berbanding dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, berita mengenai kemungkinan Selat Hormuz dibuka semula susulan persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran terhadap perjanjian damai yang telah meningkatkan sentimen pasaran. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih, sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Permohonan dibuka bagi perubahan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta penguasaan garis panduan insentif pelaksanaan pembangunan semula Kuala Lumpur yang baharu. Langkah dinamik itu bagi menepani cabaran ekonomi antarabangsa dan menyelaras dasar semasa perancangan bandar secara mampan di ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Maujud menyatakan ia merupakan dokumen statutori utama yang menterjemahkan hala tuju strategik Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040. Seramai 123,000 isi rumah di Perlis menerima manfaat menerusi program 255 program jualan ramah madani yang dilaksanakan sejak Januari lalu dengan nilai jualan melebihi RM6 juta. Pengarah KPDN Negeri Ruhaida Hassan berkata, kekerapan penganjuran program itu bukan sahaja membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah, malah turut merancangkan aktiviti ekonomi peruncitan di kawasan setempat. Penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke PPS di Perak meningkat kepada 92 orang daripada 33 keluarga pagi tadi. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 PPS terlibat iaitu di Larut, Matang, Selama dan Manjung. Piala Dunia FIFA 2026, FIFA komited untuk membayar gaji penuh pengadil Somalia Omar Abdul Kadir Artan yang dinafikan kemasukan ke Amerika Syarikat untuk merasmikan kejohanan tersebut, sekaligus menjadi pengadil Somalia pertama yang dipilih. Terdahulu, Artan 34 tahun disosialisasi selama 11 jam oleh pihak berkuasa imigresen di lapangan terbang antarabangsa Miami sebelum diberitahu tidak dibenarkan memasuki negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Dengarkan Pulse FM di frekuensi 102.9.

Azara Band dan juga Baby Acha. Dua jiwa, satu cinta, 12-12. Ha, 12-12 tengah hari waktu ini untuk hari ini. Isnin 15 Jun 2026. Dan terima kasih untuk anda yang terus bertemankan Perlis FM 102.9. Kita dalam hangat di sampai pukul 2 petang nanti. Jom, kita dalam nak terus lagi berhibur bersama dengan Nomad Sorry Sorry Sayangku. Terus layan Perlis FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Perlis FM, serasi dengan

Taja dan juga Munah Syahirah, resepi berkasih ini versi mereka berdua. 12.22 minit tengah hari. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Perlis FM. Kita ada Di, selamat tengah hari juga untuk Di, dan juga doa yang sama juga untuk Di dan juga rakan-rakan. Okey, untuk makluman anda bersama saudara mengenai kecemasan gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah yang berlaku bermula pukul 11 pagi tadi hingga selesai untuk hari ini 15 Jun 2026. Antara kawasan yang terlibat adalah Jalan Ngulang ke Jejawi, JKM ke Jejawi, Santan, Baroh, Pokok Petai, SM Mata Air, SK Jejawi, Repo dan juga kawasan sekitar dengannya. Jadi jangkaan masa gangguan ini yang dah pun bermula pada pukul 11 pagi tadi hinggalah selesai. Jadi diharap kepada anda yang terlibat di kawasan berkenaan agar orang kata ada sikit-sikit lagi tu, guna dengan jimat comat lah kan, sampailah gangguan bekalan air ni selesai, yang melibatkan sebanyak 4,100 akaun yang terlibat untuk kawasan-kawasan tersebut. Okey, kita juga ada rakan kita daripada WhatsApp Polis FM, kita ada Kak Wal, katanya hari ni kawan bawa nasi dagang, ha, gulai ikan tongkol, gudia lah tu, mai makan ni Kak Wal. Okey, terima kasih banyak Kak Wal, dia masak bagi pihak Kak Wal pula, masak telur rebus sambal belacan, cecah petai rebus, pancu ayam orange. Oh, layan kawan bawa nasi dagang dengan gulai ikan tongkol. Kita pun ada juga resepi ataupun menunya, masak telur rebus sambal belacan, cecah petai, kongsi sama-sama, apa nak kata. Ha, daripada dua menu jadilah empat menu. Itu orang kata bila berkatnya kita berkongsi rezeki ni kan, bertambah-tambahlah kita menu kita tu, jadi bertambah-tambahlah rezeki kita. Alhamdulillah ada kawan-kawan macam ni kan. Terus layan Perlis FM, sahabat Alpak.

tentang perasaan ku, ha, tentang perasaan kita, apa yang kita rasa kita nak luahkan. Kadang-kadang orang pesan jangan simpan rasa sayang kita tu kan, sebab bila orang tu dah berlalu pergi, tak dapat nak kita sampaikan perasaan tu. Bila ada depan mata, ha, ucaplah sayang sebagainya, sebab tanda kasih kita tu yang paling penting sekali, tunjukkan perasaan kita tu sendiri kan. Okey, selepas ini pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama tengah hari, 1 tengah hari dari Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, dan ini dia saya nak kongsikan dengan anda mengenai jumlah kerugian penipuan dalam talian yang semakin meningkat kepada 2.97 bilion tahun lalu. Wah, banyak ni. Dalam kita rasa kita duk pesan-pesan tu pun, kita kena selalu pesan. Kita kata janganlah, orang kata tak larat nak pesan lah, tak boleh. Ha, selalu kena ingat-ingat-ingat biar terpasak dalam kepala kita ni kan, sentiasa berhati-hati. Kadang-kadang dalam berhati-hati tu pun kadang-kadang hampir-hampir ditipu juga. Ha, ini kes penipuan dalam talian yang meningkat 87%, lebih 66,000 laporan direkodkan untuk tahun lalu, yang mana menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, beliau berkata ini menunjukkan ancaman jenayah siber yang semakin membimbangkan di negara ini. Dan beliau berkata meskipun pelbagai usaha penguatkuasaan dan juga kempen banyak dilaksanakan oleh pihak berkuasa, peningkatan kes tetap berlaku secara mendadak, yang mana beliau berkata peningkatan kes turut disusuli dengan kerugian wang yang semakin besar apabila mangsa penipuan mengalami kehilangan wang sebanyak 2.97 bilion tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 1.4 bilion ringgit berbanding dengan tahun 2024. Jadi kita sebagai kata pengguna sekarang ni kan, dalam banyak kita berurusan dalam talian, kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang tu ada yang minta, kenapa minta OTP masuk WhatsApp lah, masuk mesej dan sebagainya. Jangan dikongsikan maklumat tersebut. Jaga poket kita, jaga data kita, jaga hati kita. Hati kita jangan dibiar dicuri. Bila dah ada, jangan dibiarkan dicuri oleh orang lain. Okay, kalau ada orang minta nombor OTP ke TAC password, jangan dikongsikan nombor-nombor sebegitu kepada orang yang kita tidak kenali. Okay, terus layan Perlis FM, Lautan Asmara, Kugiran Masdo.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kebenaran dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Ini kisah kita Stacy. 12.52 minit tengah hari. Selepas ini kita akan ikuti utama satu tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk Kak Ani kita ni. Katanya menu tudung saji hari ini masak sejenis saja simple sangat. Sambal ikan temenung ringkas saja hari ini. Ada kuah sambal pun dah okey dah. Betul tu. Alhamdulillah. Jemput makan. Terima kasih banyak Kak Ani. Menu yang simple macam ni pun dah boleh membuka selera kan. Perkongsian pada Kak Ani tengah hari ini. Menu untuk tudung saji ikan temenung ringkas saja hari ini. Okey, kita juga ada rakan kita ni nak kongsi juga. Kak Ros katanya makcik kat sini, tapi kita tengok kat situ Kak Ros kan. Makcik ni buat gulai ada ikan goreng sambal belacan. Tak tinggallah ulam bergara, goreng kangkung belacan, nanti petang ketupat cecah gulai. Wih, ada lagi ketupat lah petang-petang macam ni, sedap tu. Buat kopi O pula dengan dia, layan lah. Kopi O, cecah ketupat, gulai, layan. Ya Allah ni duduk-duduk je. Sama juga di apa karangan RTM Perlis ni, redup saja kan. Orang kata redup-redup macam ni taklah panas sangat. Kadang-kadang tu bila redup macam ni bolehlah kita nak lakukan aktiviti ataupun hobi yang kita minat. Ada yang orang kata suka berkebun, tengah tering macam ni nak berkebun, tak lah kan. Tapi mungkin pagi tadi ke ataupun pagi esok petang sikit boleh lah, sebab ada orang mempunyai minat yang berbeza. Ada orang yang mempunyai hobi dan minat yang tersendiri. Ada yang gemar bersukan, ada yang nak suka membaca, ada yang suka berkebun. Namun satu matlamat yang boleh kita samakan antara mereka ni semuanya adalah mencari ketenangan dan juga kegembiraan buat apa yang kita suka. Sebab minat boleh menjadi bakat, dan bakat pula kadang-kadang mampu menjadi kerjaan jika terus kita asah dengan usaha dan juga kesungguhan. Itu yang paling penting sekali. Okey, jom terus berhibur bersama-sama dengan Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Pada saya.

0: 89. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
1: Kita must still uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademi, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya, ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan. Dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehan pasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Saudara, waktu solat fardu zuhur hari ini bagi negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.22 tengah hari.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.22 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: 89.
1: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Perlis FM, serasi denganku.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: 102.9

0: FM Serasi Denganku.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Baik, kita dalam segmen Jiwang Karat sehingga pukul 2 petang nanti, dan saya mengharapkan agar anda akan terus kekal mendengar Perlis FM hingga pukul 12.30 malam nanti. Layan rembulan kesiangan Razi Rahman 102.9 Perlis FM.

Topi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah

hangat dek cukup sampai di sini dahulu. Dan hari ini kita kejar macam-macam cinta, tapi cinta paling setia yang tak pernah pergi walau kita lari, cinta Allah. Jaga ikatan itu baik-baik, sebab hanya dia yang tunggu kita bila kita ada di mana-mana jua. Saya undurkan diri untuk setiap waktu. Jumpa lagi saudara dengan hati yang lebih dekat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini Bella akan teman Andy dalam Hemo-hemo hingga pukul 6 petang nanti. Jumpa lagi. Bye.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bertemakan Bella macam biasalah hari Isnin kita pada hari ini 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan Bella bertemakan rakan tugas kita Aina dan juga Faz.
1: Assalamualaikum.
0: Hai. Bagi salam bersama.
1: Ramai.
0: Jadi hari ni kita bertemakan Bella, Aina dan Faz. Macam-macam perkongsian kita nak kongsikan dengan depo Aina dan Faz.
1: Betul.
0: Jadi Isnin kita pada hari ni No Monday Blues.
1: No. Semestinya macam-macam pilihan lagu yang akan disiarkan sebentar saja lagi.
0: Iya, dan juga Faz mungkin kita nak kongsikan dengan depo lagu-lagu pilihan
2: 80 dan juga 90.
0: Jadi mungkin suasana pada hari ini agak cerah, panai kan, ada yang kelang kabut nak balik ke pejabat semula selepas rehat tengah hari tadi. Lepas
2: ada
0: tu
2: tengah betul? Makan tengah hari pun ada sekarang ni. Lepas tu tengah duk bekerja lagi sekarang ni. Diharapkan hampa dalam keadaan sihat walafiat.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Memandu dalam keadaan tenang, tidak kelang kabut, dan mungkin nak pergi ambil anak, nak hantar balik ke sekolah, dan diri sendiri pun nak ke pejabat semula. Moga selamat sampai. Okey, pada hari ini kita janjikan kepada anda untuk jam yang kedua nanti kita ada apa? Jam yang kedua nanti pilihan lagu 80 90. Janji tau, kena terus dengar kami di mana jua anda berada. Hemoy.
1: Kita enjoy.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ya, mendengarkan kami di mana jua anda berada. 2.36 minit petang bersama Bella,
1: Aina dan Faz
0: di ruangan ini sehingga 6 petang nanti. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Pastinya waktu kok lero-lero ni lah.
1: Ya, lero
0: kita
1: ni
0: masih lagi merasai kehangatan Piala Dunia 2026. Yang pastinya anda boleh ikuti setiap perlawanan, jadual perlawanan, apa aksi spontan pemain-pemain yang diminati ramai menerusi RTM. Kerana apa? RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026.
1: Ha, istimewa lah kali ni.
2: Dan juga sekiranya nak tengok kita punya siaran untuk Piala Dunia, boleh tengok di TV Okey, TV Sukan dan juga RTM Klik. Percuma sahaja. Okey, kita ada sedikit hebahan mengenai tumpuan Piala Dunia FIFA 2026, iaitu tarikh siaran dia 14 sehingga 20 Jun. Lionel Messi, raja rekod dunia Piala Dunia 2026, merupakan penampilan ke-6 Lionel Messi di kejohanan terbesar dunia. Messi kini memegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan juga berpeluang menambah rekod tersebut. Beliau juga satu-satunya yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, 2014 dan juga 2022. Dan juga Aina, ada okay, lagi?
1: Kalau Faz, Lionel Messi.
2: Yeah.
1: Kalau Aina semestinya Cristiano Ronaldo yang kacak bergaya.
2: Jadi kegilaan ramai.
1: Dan sedikit fakta. Okay, Cristiano Ronaldo mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia tahun 2026 ni. Dan dia merupakan antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Umur dia sekarang 41 tahun. Dan juga merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut.
0: Mana leke?
2: Mana nak leke?
0: Kalau Faz Lionel Messi, lepas tu ni apa Aina ada Cristiano Ronaldo, Cristiano. Ini Arab.
2: Arab
0: tak mau kalah. Sebab apa? Negara Arab kali ini mencipta sejarah buat pertama kali dalam sejarah. 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia kali ini. Tu dia. Itu sabar sikit lah kita nak kongsikan. Jangan duk pergi mana-mana lagi. Itu sabar sikit.
2: Sebab
0: macam
1: banyak.
0: Tapi
1: kita memang ada banyak lagi.
0: Sikit-sikit
1: dulu.
0: Sampai pukul 6 saat ni.
1: Betul. Taruh sikit.
0: Taruh lagi. Jangan pergi mana-mana. Terus setia berteman dengan Bella,
1: Aina
2: dan Faz
0: di ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy
2: Kapa Simpon.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Goyang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Kling, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM. Serasi denganku.

0: Masuk ke 2.51 minit petang, Pida. Dah nak mampiri kita ke waktu yang dinanti-nantikan, iaitu pukul 3 petang. Kita ada
1: lagu-lagu 80 dan 90-an.
0: Ya, pastinya sebelum mendengarkan lagu 80-90, kita akan ikuti terlebih dahulu
1: Berita Ringkas.
0: Pukul 3 petang.
1: Ya, menerusi
0: Nasional FM. Macam radio.
1: Banyak sikit lah kena ingat.
0: Jadi apa pun, jangan pergi mana-mana. Masih lagi kita akan ditemani oleh kami bertiga lah. Bella,
2: Aina
3: dan Fas
0: di ruangan.
2: Hai, mai.
0: Kita enjoy
3: Kapas Sempoi.
0: Ya.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 petang. Fenomena El Nino dijangka mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dengan keadaan lebih panas dan kering sepanjang monsun barat daya hingga awal tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan situasi itu berpotensi mengurangkan taburan hujan selain meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan jerebu. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menasihatkan orang ramai agar berhemat dalam penggunaan air, mengelakkan pembakaran terbuka serta menjaga kesihatan. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata kerajaan sebelum ini membelanjakan kira-kira RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri. Perbelanjaan itu meningkat pada Mac dan April masing-masing RM563 juta dan RM647 juta. Penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah perlu menjadi amalan berterusan dalam komunikasi awam bagi mengelakkan salah faham serta memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, semua pihak perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan sentiasa menjaga sensitiviti dalam setiap bentuk komunikasi, khususnya isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Empat kes kecurian kabel penghubung projek laluan rel Pantai Timur direkodkan tahun ini dengan anggaran kerugian sekitar RM20,000. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat, dua lelaki berusia lingkungan 30-an yang dipercayai mendalangi kegiatan tersebut telah ditahan bulan lalu bagi membantu siasatan. Kejadian kecurian itu dikesan berlaku di kawasan Pasir Putih sebelum dijual di premis besi buruk. Akhir sekali, luar negara, pilihan raya Presiden Palestin dijangka diadakan tahun depan sebagai sebahagian reformasi pilihan raya bagi memperkukuh proses demokrasi dan penyertaan politik. Presiden Mahmud Abbas memeterai dekri undang-undang yang antara lain meningkatkan jumlah kerusi Majlis Perundangan kepada 200 serta menurunkan ambang kelayakan undi kepada 1%. Reformasi itu turut memperluas penyertaan wanita melalui kuota minimum serta menurunkan had umur calon kepada 23 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah masuk jam yang kedua. Masih lagi bertemu dengan Bella,
1: Aina,
2: Fas
0: di ruangan Hemoy-Hemoy.
1: Kita enjoy
2: Kapal Simpoy.
0: Ya, itu dia. Kita dah pun masuk ke ruangan pilihan. Ya,
2: tibalah masa yang dinanti-nantikan.
0: 80
2: 90
0: Dan pastinya kita ada ruangan pilihan 80-90 untuk anda hantarkan lagu-lagu permintaan anda yang anda suka, yang anda nak layan. Tapi kena tahun dengan tahun 80-90. Kat mana kita boleh hantarkan lagu permintaan mereka, Fas dan Aina?
2: Boleh hantarkan di ruangan Facebook kita Perlis FM. Dan juga di,
3: selain tu, para pendengar juga boleh hantar melalui kita punya WhatsApp konti di 017-454-1688.
0: Yeah, untuk permulaan kita pilih diri.
3: Kita pilih
0: kita diri, nak
3: kita
0: layan
3: sebagai
0: pembuka. Ya, apa nak kata lagi. Jom kita layan sama-sama di ruangan Hemoy-Hemoy.
2: Kita enjoy
0: Kapal Simpoy.
2: Layan.

0: Aina Fas dan Bella yang diminta daripada Kangak juga.
1: Kita pun nak tanya juga.
0: Tanya pakat main. Kita tunaikan belakang-belakang.
1: Baiklah, kita ada permintaan untuk pihak 8090 yang rancuk sungguh. Di ruangan Facebook kita, di ruangan WhatsApp pun ada. Kita nak mulakan daripada ruangan Facebook kita.
2: Okey, ruangan Facebook kita daripada Encik Muhammad Depi Omar. DJ Jelita.
0: Ya, ini tak sama lah. Kerja radio.
2: Tembut habis. Okey, daripada Raja Ali juga. Ya. Salam. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan selamat bertugas DJ Bella. Dari Pak Su, Bacuk Kelantan. Jauh.
0: Dari Kelantan ni. Apa? Ucap kapok ulali. Terima kasih dah. Daripada Facebook kita juga. Kita ada
1: Kita ada juga bersama dengan kita. Noriza Ma'asyad. Katanya, Assalamualaikum Bella, Fas, Aina.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang dan selamat bertugas dari Kak Zah, Pokok Senar Perleh.
0: Baik. Terima kasih banyaklah Kak Zah kita yang berada kita di Pokok Senar Tiga Perleh.
1: Ya, Pokok Senar Tiga.
0: Pokok Senar Perleh saja. Pokok Tiga tak ada.
1: Tak ada. Kita ada juga Nur Elifa. Assalamualaikum dan selamat bertugas buat tiga-tiga DJ hari ini.
0: Terima kasih.
1: Ada permintaan lagu.
0: Baik.
1: Untukmu. Nyanyian daripada Femini. Kejap lagi insyaAllah kita akan tunaikan.
0: Kita akan tunaikan juga untuk anda yang berada di ruangan WhatsApp. Kita ada Kak Ani kita yang berada di kampung Black Batu Besri. Kak Ani nak layan lagu yang diminta. Iaitu lagu inilah kalau tak lain tak bukan Kau Kasih Ku Sayang.
1: Asyam Malik.
0: Kita nak layan lagi lagu-lagu meminta daripada Facebook kita. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap bertemakan Bella,
1: Aina,
2: Fas,
0: di ruang hemo-hemo.
1: Kita enjoy
2: Kampas Simpul.
0: Layan.

0: mendengarkan kami di mana jua anda berada. Masih lagi bertemankan Bella,
1: Aina,
2: Fas
0: di ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
2: Apa simple?
0: Ya, kita di ruangan pilihan 80-90. Semestinya kita nak tunaikan permintaan anda melalui WhatsApp dan juga Facebook.
1: Facebook.
0: Kita ada siapa lagi seterusnya, Aina, di ruangan Facebook?
1: Okey, untuk di ruangan Facebook, kita juga ada Aziza Hashim. Katanya, salam DJ bertiga. Selamat petang. Lagu tak mengapa satu?
0: Boleh. Makan lewada, kita pasang bagi jadi. Oh, kali itu. Ada lagi ucapannya?
1: Ada lagi ke Fas?
2: Ada lagi daripada Pak Su Omar. Salam DJ Bella, DJ Fas dan DJ Aina.
1: Salam.
2: Nak minta layan lagu Sepi Seorang Perindu daripada Datuk Jamal Abdillah. Moga terhibur. Terima kasih.
0: Terhibur. Boleh terhibur belakang-belakang. Itu yang kita nak dengar tu. Kalau kapal terhibur, maknanya kami lagi terhibur dua kali. Jadi kita ada juga daripada ucapan yang tengah bertugas di katanya di pejabat tanah dan galian.
1: Betul. Kita ada Akil Aklan. Dia minta lagu Kau Tetap Ku Hajati.
0: Nak tuju kepada siapa?
1: Nak tuju khas buat kawan-kawan di Perlis, terutamanya Kak Poh di pejabat tanah dan galian negeri Perlis. Kak Drisyah di Batu Dua. Koji di Taman Khas Melati. Seri serta rakan-rakan semasa di PLKN Guang Cenderai Padang Besar. Salam ikhlas katanya. Dan Fadli Yosmin juga ada kata berseri clear.
0: Cuaca
1: clear.
0: Kalau kata lagu-lagu clear, cuaca pun jadi clear katanya. Dia
1: lagu kena dengan cuaca.
0: Terima kasih banyak Fadli Yosmin dan belakang-belakang. Cik Wan. Mana Cik Wan?
1: Cik Wan ni.

0: kembali semula bertemu dengan Bella,
1: Aina,
2: Faz.
0: Ya, di ruang hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
2: Lepas sempoi.
0: Masih lagi di ruangan pilihan 80-90. Komentar daripada anda dah pun banyak kita tunaikan. Satu persatu. Hak rancuk, hak selu.
1: Betul.
0: Hak mudah terhibur.
1: Hak bergoyang.
0: Hak teriuk. Semua ada. Jadi kita ada lagi permintaan daripada peminat-peminat
1: di
0: lagu-lagu pilihan 80-90. Di ruangan
2: Facebook. Daripada Kak Salja PI ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang dan selamat bertugas. Okey, kita ada juga daripada penanda buku.
0: Ya, itu dia.
2: Penanda buku tu.
0: Tak apa, biar beli penanda buku dulu.
1: Ya,
0: beli
2: kenian. Mau beli
0: kenian.
2: Okey, selamat petang DJ Faz.
0: Selamat petang DJ Faz.
2: Kita bertiga jugalah.
0: Ya, betul. Terima kasih banyak penanda buku. Dan kita ada lagi siapa tu, Aina?
1: Juga bersama di ruangan Facebook, kita juga ada Angah Izzat. Katanya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Bella Comel. DJ Faz dan DJ Aina, selamat bertugas. Lambai sikit dia kata.
0: Lambai sikit.
1: Hai.
2: Kami tak comel ke?
1: Itulah agak terasa lah di
0: selamat
1: situ.
0: Selamat
1: DJ Bella sahaja.
0: Untuk Aina dan Fah, selamat bertugas.
1: Ya, bertugas sahaja. DJ comel.
0: Lego. Kerja radio.
1: Kerja radio. Kita juga ada Khalifah Utama.
0: Dia kata, apa tanya?
1: Hadiah.
0: Oh, hadiah.
1: Hadir ku.
0: Hadir.
1: Orang paling. Nak lagu Toki Seberang. Ada ke?
0: Bukan.
1: InsyaAllah ada.
2: Kita akan.
1: Dan dia juga tanya, Aina DJ baru ke? InsyaAllah mungkin dalam proses.
0: Doa dulu kan? Ya, InsyaAllah. Mudah-mudahan kan. Sorak dah buat dah. Ni kita ada dia kayak mungkin bukan seberang kot.
2: Yeah.
0: Mungkin kata, sebarang lagu.
1: Sebarang.
0: Jadi seberang.
1: Masya-Allah.
0: Okay, ya Allah. Jaga radio.
1: Antu ada.
0: Kita ada siapa lagi?
2: Kita ada juga daripada Kak Ramlah Din.
0: Kak Ramlah Din. Nah, katanya apa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Selamat petang DJ. Selamat siaran.
0: Selamat petang.
2: Lagu semua best terbaik Play FM.
0: Lagu semua best, kita kena pasang lagu lah. Bagi mereka dengar semua, jangan pergi mana-mana. Terus bertemankan Bella,
1: Aina,
2: Faz.
0: Diorang hebat-hebat.
1: Kita enjoy.
0: Kau pesempat.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Ha, jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

0: Itu dia, baru saja berlalu berkat anda. Masih lagi kita di ruangan pilihan 80-90 Aina dan Fas.
1: Hello.
0: Ya, kita di ruangan Facebook kita macam-macam meminta lagu. Masih lagi rancak di ruangan Facebook Live Place FM.
1: Terima kasih
0: semua. Dia pun suruh gamit pula. Dan kita ada siapa seterusnya, Aina?
1: Okay, kita ada Saidi Kuala.
0: Baik, Saidi Kuala kata apa?
1: Agak istimewa ya permintaan ni. Sebab dia kata sempena demam bola World Cup ni. Wow. Nak minta lagu World Cup 1998 oleh Ricky Martin.
0: Baik, kita tunaikan sekejap je lagi.
1: Thank you DJ yang manis.
0: Wow. Masa isu mina ayat manis saja.
1: Temui bida.
0: Baik, Fas, kita ada siapa lagi di ruangan Facebook kita?
2: Kita ada juga daripada Abang Muhtah Jaafar. Dia ada pantun.
0: Baik, pantunnya berbunyi bagaimana?
2: Pantunnya berbunyi, waktu petang berterbangan unggas, singgah berteduh di tepi bangsai. Selamat petang, selamat bertugas, mudahkan urusan hingga selesai.
0: Amin. Terima kasih Cik Muhtah Jaafar. Esok sambung lagi no pantun.
2: Esok kita sambung lagi.
0: Baik, kita ada lagi permintaan dan juga ucapan di ruang Facebook kita. Kita ada Ayan Syed juga. Katanya penuh keceriaan yang dengar dari Sungai Petani. Dengar dari Sungai Petani. Dengar lagu lama. Ada juga rancak. Ada juga lagu slow katanya. Teringat masa muda-muda duduk tengah kayu gerik. Ada radio.

0: lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar kita di ruangan pilihan 80-90. Dan kita dah sampai hujung dah pilihan 80-90. Risau takut sampai 7 nak ni. Kan Faz Zaina masih lagi kita
1: pakai tak masuk lah sini. Syapet lagi
0: duk sat. No syapet tu sat. Sabar buat tenang syapet. Dan kita ni lo ni dah nak penutup untuk pilihan 80-90 Faz dan Aina. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih
1: kepada
0: semua pendengar-pendengar kita di ruangan Facebook. Di ruangan
2: Facebook,
0: mana lagi?
2: Di WhatsApp kita.
0: Betul.
2: Di WhatsApp kita dan juga yang melihat kita di RTM Click juga.
0: Betul. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada anda semua di mana jua berada. Jangan lupa untuk anda ikuti kami di semua platform media sosial juga selepas ini. Okey. Dan pukul 4.30 kita ada apa?
2: Kita ada berita Balik FM.
0: Aha.
2: Dan juga di jam yang seterusnya kita akan ke
0: ruangan waktu asar jam 4.48 petang. Masuknya waktu asar untuk seluruh negeri Perlis. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemakan Bella,
1: Aina,
2: Faz
0: di ruangan Hemoy.
1: Kita enjoy.

0: Arwah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nur Fatin Farzana binti Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah bahawa dasar sosial dan ekonomi negeri Perlis tidak boleh dipisahkan bagi memastikan kemajuan yang mampan. Baginda menegaskan perkara tersebut sempena program Hijrah Minda Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, di Majlis Datuk Jaafar Hassan, Kampung Sungai Padang, Simpang 4. Kestabilan sosial memberikan keyakinan kepada rakyat untuk meningkatkan kemahiran dan merebut peluang ekonomi baharu. Pelaburan jangka panjang dalam perumahan awam kos rendah, pendidikan dan pasaran berfungsi sebagai penstabil komuniti. Tengku Syed Faizuddin Putra turut menambah bahawa perumahan kos rendah mesti direka sebagai ruang pembangunan komuniti terancang, bukannya projek fizikal semata-mata. Lebih 123,000 isi rumah di Perlis menerima manfaat menerusi penganjuran program jualan ramah Madani PJRM melibatkan kesemua 15 kawasan Dewan Undangan Negeri sejak 9 Januari lalu dengan nilai jualan lebih RM6 juta. Sehingga 31 Mei lepas, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Perlis telah melaksanakan sebanyak 255 program jualan rahmah madani. Menurut pengarah KPDN Perlis, Rohaida Hassan, dalam kenyataannya, daripada jumlah berkenaan, sebanyak 199 daripadanya dilaksanakan secara bergerak dari satu lokasi ke lokasi, manakala 50 lagi dilaksanakan di dalam permis termasuklah di Agro Bazar Farmer. Selain itu, program turut dilaksanakan di luar permis khususnya ketika sesuatu program berskala besar dengan melibatkan 4 kali penganjuran, manakala masing satu kali telah dilaksanakan di pusat pengajian tinggi dan pasar. Sementara itu, lebih 400 penduduk setempat tidak melepaskan peluang mendapatkan barangan keperluan dengan harga lebih murah pada program jualan rahmah PJR Madani di Agro Bazar Rakyat Borong, Wan Filkra, Lubuk Sireh yang berakhir malam tadi. Program yang berlangsung ini menawarkan 36 jenis barangan keperluan pada harga antara 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga biasa, termasuklah barangan sejuk beku. Menurut pengurus Agro Bazar Rakyat Borong Wan, Wan Nan Wan Din, program dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Perlis khusus untuk penduduk di kawasan Parlimen Padang Besar serta berdekatan dengan Fikra Lubuk Sireh. Angkatan Muda Keadilan AMK sasar untuk menengahkan calon di sekurang-kurangnya 5 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam pilihan raya negeri PRM, Johor dan Negeri Sembilan masing-masing pada 11 Julai dan 1 Ogos depan. Menurut timbalan Ketua AMK Muhammad Izwan Ahmad Kasim, bagaimanapun keputusan akhir calon yang layak bertanding dalam kedua-dua PRN tersebut diserahkan kepada pertimbangan Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Senarai calon menghadapi kedua-dua PRM berkenaan telah dihantar melalui proses tapisan dan diharapkan mereka yang dicadangkan itu mendapat restu pimpinan. Beliau memaklumkan dalam sidang media di sebuah hotel di Kanga malam tadi selepas mengadakan pertemuan dengan kepimpinan Pakatan Harapan Negeri Perlis. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Chi. Hiduplah seperti lilin, menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri, mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi

pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, habaq sah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa khabar ni Ustaz?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat adanya. Baik Ustaz, nak tanya ni Ustaz.
4: Ya.
3: Adakah sah wuduk orang yang dia basuh dua kali saja anggota wuduk dia? Dia tak buat tiga kali, dia terlupa lah cerita dia tu.
4: Okey, yang pertama kita kena bezakan antara fardu wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Antara perkara sunat ketika wuduk adalah taslis, iaitu kita basuh tiga kali. Tetapi basuh tiga kali pada anggota kita itu bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah kita basuh muka sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, maksudnya kaki kanan dan kiri lah, kanan sekali, kiri sekali, itu pun wuduk kita sah dah. Cuma kalau kita nak kesempurnaan wuduk, kita buatlah tiga kali. Muka kita basuh tiga kali, tangan basuh tiga kali. Jadi, berdasarkan soalan ditanya tadi, macam mana wuduk kalau orang dia mana dia basuh sekali saja atau dua kali? Sah, memang sah. Cuma taklah dapat seperti mana pahala yang perfect mengikut sunnah Nabi SAW yang mana taslis, iaitu buat tiga kali. Kalau kita tengok, perbuatan Nabi ada ketikanya Nabi buat marrah, sekali saja basuh. Ada pula riwayat marratain, marratain, dua kali demi basuh. Ada riwayat tiga kali demi basuh. Jadi para ulama ketika melihat hadis-hadis ini, kebanyakan perbuatan Nabi tiga kali. Jadi sebab itu kalau nak dapat pahala yang mana kesempurnaan wuduk, nak dapat perfect, maka tiga kali, disunahkan tiga kali. Kalau buat sekali saja pun sah juga, dua kali pun sah juga, boleh guna untuk wuduk tersebut untuk mendirikan solat. Nak kesempurnaan, tiga kali kita lakukan.
3: Ya, tiga kali untuk sempurna Ustaz no?
4: Ya.
3: Baik, terima kasih Ustaz.
5: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
6: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
5: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
6: Gempak je, barulah boleh tidur.
5: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
7: 102.9

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila penjajah itu ditandatangani. Walau bagaimanapun kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke

0: Sekolah dasar kan?
1: Dasar kan?
0: Atas prinsip.
1: Cik.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemu dengan Bella,
1: Aina, Faras
0: di ruangan hemoy-hemoy.
2: Kita enjoy.
1: Apa simpoi.
0: Dah pun kita masuk jam yang keempat. Yeah. Jangan pergi mana-mana kerana kita ada rancangan agama yang akan disiarkan sebentar saja lagi.
2: Mm-hmm. Okay, pada pukul 5 saat lagi kita ada pakat dengar hukum. Mm-hmm. Jadi,
1: baiklah.
2: Bersama-samalah.
1: Mm-hmm. Tanpa membuang masa, marilah kita ke Pakat Dengar Hukum.
3: Ya. Yeah. Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar
2: Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda pendengar Polis FM yang mendengarkan Polis FM di frekuensi 102.9 MHz, juga yang dengarkan secara atas talian di RTM Klik. Rancangan Pakat Dengar Hukum hari ini bersua kembali bersama dengan saya yang berbahagia, Ustaz Abdul Kadir bin Sahab. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, apa khabar Aina Ustaz?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Seperti jadi, DJ juga
2: seperti biasa. Seperti kita sihat, alhamdulillah adanya rezeki untuk kita terus di ruang udara-udara ini untuk kita dengarkan kupasan tajuk hari ini. Penting untuk kita dengarkan, hindari pergantungan harap kepada makhluk. Istighadah ya Ustaz ya?
4: Istighadah,
2: kembalilah kepada Allah. Jadi kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz berkenaan tajuk pada hari ini. Silakan Ustaz.
4: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Atika dan semua Perlis FM, pendengar Perlis FM. Dia sebenarnya isu kita kembali kepada Allah, dan kita jangan meletakkan pengharapan kepada makhluk. Iaitulah dalam merupakan satu kesimpulan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas, di mana Abdullah ibn Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat menyebut bagi beliau berada radif, yakni beliau membonceng di belakang Nabi Muhammad di atas kenderaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Ibn Abbas berkata kepada aku, ya gulam, Nabi sebut, wahai budak, Nabi kata, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu lak, wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu 'alaik, rafi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hadisnya lebih kurang bermaksud, Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah berada di belakang Nabi satu hari, lalu baginda bersabda, wahai anak muda, peliharalah, yakni peliharalah hak-hak dan perintah Allah, jagalah perintah, jauhi tegahan Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Kata Nabi, peliharalah hak-hak dan perintah Allah, nescaya engkau akan mendapati Allah sentiasa bersamamu dengan memberi pertolongan dan penjagaan kepadamu. Apabila engkau meminta, kata Nabi, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Itu tajuk kita tikah pada pagi ini, iaitulah teguhkan pergantungan harap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jauh dari kita, jauhi sikap dari suka bergantung kepada manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ketahuilah bahawa sekiranya seluruh manusia berhimpun untuk memberikan satu manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka berhimpun untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka tidak akan dapat memudaratkanmu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Pena-pena telah diangkat, yakni telah sempurna semua takdir. Kalam yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menulis setiap takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah kering, yakni lembaran umul kitab yang dicatat di dalamnya takdir-takdir telah pun kering, tak ada lagi takdir, tidak lagi ditulis, telah sempurna semua perancangan Allah di atas muka bumi ini. Hadis ini begitu penting, Afika, dalam kehidupan kita pada hari ini. di mana sikap manusia akhir zaman ni dia suka bergantung kepada manusia, bahkan mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni bila dia melupakan Allah, maka pergantungan harap dia akan pergi kepada sesama makhluk. Kenapa? Kerana melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kita memiliki pergantungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu kita tidak akan memerlukan orang lain. Kita tidak memerlukan orang lain. Seperti yang saya sebut tadi, manusia akhir zaman dia suka bergantung kepada orang lain. Bahkan wujud kefahaman-kefahaman yang ganjil di akhir zaman ini, di mana ada pihak yang mendakwa kita dibenarkan atau dianjurkan untuk beristighasah. Tadi yang Atika sebut, ya? Kita dianjur, ada orang beranggapan kita dianjurkan untuk beristighasah kepada selain Allah. Sebagai contoh, kita pergi kepada kubur orang yang telah meninggal dunia atas anggapan kita orang itu orang saleh. Orang meninggal dunia itu orang saleh. Ataupun kita pergi ke kubur Nabi yang telah pun wafat di Madinah, lalu kita minta tolong, aghithna ya Rasulullah, tolong kami wahai Rasulullah, kurniakan kami sekian-sekian. Dia minta kepada Nabi yang telah pun meninggal dunia, ataupun dia minta kepada mana-mana kubur para wali yang dianggap sebagai wali dan orang soleh. Jadi itu satu perkara yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam pada akhir zaman ini, dan sebahagian pihak berkempen untuk menyeru orang Islam melakukan perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi hadis ini perlu diketengahkan pada zaman manusia telah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut tentang istighasah, Atika. Istighathah ni kita boleh kata, istighathah ni bahasa kita minta tolong, itu istighathah. Maka istighathah ni kita boleh kategori kepada dua kategori. Pertama, istighathah yang diharuskan, yakni kita minta tolong kepada orang hidup yang di bawah kemampuan dia. Seperti mana Nabi dalam Al-Quran menceritakan seorang Bani Israel, dia berkelahi dengan seorang Qibti. Lalu Bani Israel itu, dia tengok ada Nabi Musa, lalu dia minta tolong kepada Nabi Musa. Al-Quran sebut, dan Al-Quran tidak membantah permohonan tolong tersebut. Lalu Nabi Musa tolong orang itu, sehingga disebut dalam Al-Quran Nabi Musa pukul orang Qibti itu sampai mati tanpa niat. Tapi yang penting istighasah, minta tolong kepada orang lain, kepada pihak lain, kepada makhluk dalam ruang lingkup yang dia mampu lakukan dan dia berada di hadapan kita. Itu termasuk dalam istighasah atau permohonan tolong, minta tolong yang dibenarkan di dalam syarak. Kenapa? Kerana itu memang adat mengiktiraf perkara itu. Bila kita tolong, saya minta tolong Atika buat kita punya rancangan pada hari ini online apa semua orang boleh dengar, saya tak reti nak buat. Saya tengok apa komponen depan Atika ni pun saya tak reti nak guna macam mana. Saya tak tahu. Tapi dengan pertolongan Atika, kita boleh live. Kita boleh online pada ketika ini. Perkara itu semua orang iktiraf perkara itu, dan dia tidak termasuk dalam doa yang dimaksudkan oleh syarak. Doa yang dikatakan sebagai ibadah yang khusus yang disyariatkan di dalam Islam. Tapi kalau Atika tak ada, katalah saya mari sini, masuk bilik ni, saya seorang, Atika tak sampai-sampai kata kan, contoh. Lalu kata, Atika tolong saya, Atika macam mana nak online ni. Kenapa saya buat begitu? Atika tak ada depan saya. Boleh ke tak boleh? Itu tak boleh dah. Disebabkan saya memohon sesuatu, memohon kepada Atika, Atika tak ada dalam bilik ni. Atika barangkali ada tempat lain. Kenapa saya memohon sebegitu? Melainkan saya memiliki keyakinan yang Atika mendengar dari jauh. Dan Atika mampu menolong saya walaupun Atika berada di jauh. Itu bahaya. Kerana sifat yang mendengar dari jauh boleh membantu walaupun tak ada di hadapan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Atika yang masih hidup depan saya ni. Kalau Atika berada di saya, benda itu dibenarkan kerana dia tak ada unsur ibadah. Tapi kalau Atika tak ada depan saya, saya angkat tangan, Atika tolong saya, itu syirik. Kerana kita ada banyak berlaku pelanggaran akidah di situ. Jadi kita perlu jelas ni supaya dapat dibezakan. Kadang-kadang orang bermain dengan istilah istighatsah. Oh, kita kata tak boleh istighatsah kepada Nabi yang telah wafat, wali yang telah meninggal dunia, yang telah wafat. Tak boleh, kerana mereka di luar kemampuan mereka. Mereka manusia. Bukti mereka manusia, Allah Ta'ala mentakdirkan kewafatan kepada Nabi, menunjukkan Nabi itu manusia. Wafat ini menunjukkan kelemahan.
5: makhluknya seseorang apabila dia, dia wafat. Antara pengajaran yang boleh kita ambil kenapa Allah Ta'ala wafatkan Nabi, Allah membuktikan kepada kita baginda Nabi Muhammad adalah hamba manusia, bukan Tuhan dan tidak memiliki sebarang bentuk sifat ketuhanan. Tak ada manusia, baginda adalah manusia biasa. Oleh kerana itu kita tak minta tolong kepada Nabi yang telah pun wafat, kerana perbuatan meminta tolong kepada Nabi yang telah wafat adalah besar kesalahannya pada neraca, pada neraca syarak. Apatah lagi Nabi SAW sendiri suruh kita minta tolong, fa'idha ista'anta fasta'in billah, fa'idha sa'alta fas'alillah, wa'idha sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta sesuatu, minta kepada Allah. Bila nak, memohon pertolongan, maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut semua hadis, semua ayat Al-Quran menerangkan perkara tersebut. Bahkan dalam Al-Quran Atikah menarik satu perkara. Waktu saya lalu ke sini tadi, saya tengok ada perkataan para ulama tentang perkara ini. Ada di kalangan ulama yang menyebut mereka baca ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, apabila masuk dua orang tawanan lagi dan mereka minta Nabi Yusuf tafsirkan mimpi mereka, lalu salah seorang tu dia terlepas. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma. Lalu Nabi Yusuf dalam penjara, Nabi Yusuf berkata kepada tawanan yang disangkakan akan bebas, apa Nabi Yusuf kata kepada dia? Uzkurni 'inda rabbik, sebut tentang aku di sisi raja. Nah, sebut tentang aku di sisi raja. Jadi Nabi Yusuf mengharapkan pertolongan dari salah seorang tawanan yang akan bebas. Apa berlaku? Fa ansahu syaitan. Tetapi syaitan telah menjadikan orang tu lupa nak sebut tentang Nabi Yusuf di hadapan raja. Allah Ta'ala sebut, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. Dia lupa, orang yang terlepas tu, lepas keluar tu, dia lupa nak sebut kepada raja dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِدْعَ سِنِينَ. Lalu Nabi Yusuf kekal berada di dalam penjara بِدْعَ سِنِينَ. بِدْعَ ni bilangan dari 3 ke 9, barangkali 3 tahun lagi, 4 tahun, barangkali 9 tahun Nabi Yusuf kekal berada dalam penjara. Kenapa kata para ulama? Karena pada ketika itu Nabi Yusuf mengharapkan pertolongan dari manusia, melupakan pertolongan dari Allah. Lalu Allah Ta'ala beri pengajaran sehingga Nabi Yusuf kekal berada dalam penjara. Itu benda-benda yang bukan tak boleh minta tolong. Quran tak mencela minta Nabi Yusuf minta tolong kepada orang itu. Tapi kedudukan yang paling sempurna sekali adalah apabila seseorang itu pengharapan bulat dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun dalam perkara yang dibenarkan. Sebab itu Atikah, Nabi SAW ajak para sahabat ni jangan minta tolong orang. Sehingga kan dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata kepada para sahabat, ala tubayyi'uni, maukah kalian berbaiat kepada aku? Nabi tanya kepada para sahabat. Qalu, lalu menjawabkan para sahabat berkata, ya Rasulullah, qad bayi'anak marratan. Wahai Rasulullah, kami dah bayi'ah dah dengan kamu sebelum ni, nak bayi'ah apa lagi wahai Rasulullah? Mada nubayi'uk, kami nak bayi'ah apa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, tubayi'uni ala alla tushriku billahi syai'ah, berbaiklah kamu kepadaku bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wa antuqimus salah, dan kamu berbaiklah berjanji akan tetap mendirikan salat. Wa tu'tuz zakah, dan kamu akan tetap mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi tambah lagi perkataan, iaitulah ala alla tas'alun nasa syai'ah, dan kamu berbaiklah bahawasanya kamu tidak akan meminta sesuatu daripada manusia. Sebab apa? Nabi ajak kita ni ada harga diri, ada maruah. Kita tak akan sengaja meminta pada orang, kita tak akan sengaja mengharapkan sesuatu daripada orang. Bahkan pengharapan kita bulat kepada Allah. Itu dalam perkara yang dibenarkan. Kata para ulama, perkataan Nabi ni, kamu jangan minta sesuatu kepada orang, bukan dalam bentuk yang wajib, dalam bentuk yang makarimal akhlak. Kita nak capai akhlak yang paling sempurna sekali. Lalu Nabi sebut perkara tu. Sehingga kan para sahabat yang dengar perintah ni dari Nabi, dia kata, mereka berkata, laqad raitu ba'da ulaika an-nafar. Aku tengok sahabat-sahabat yang bersama dengan aku yang mendengar perkataan Nabi SAW ni, yasqutu sawtuhu fala yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Aku tengok kawan-kawan yang bersama dengan aku dalam majlis itu, kalau mereka duduk di atas tunggangan mereka, saut ni depa punya cemeti jatuh ke bawah, depa duduk atas kuda ataupun unta, mereka akan turun sendiri ambil cemeti yang jatuh. Mereka tak akan minta tolong dari orang lain. Ni ambil sat cemeti aku aja tu dah. Para sahabat tu turun sendiri ambil, bawa naik balik cemeti tu, duduk balik atas tunggangan. Kenapa? Nabi ajar itulah akhlak yang paling baik. Saya nak bagi tahu Atika, ini dalam perkara sedangkan kita boleh minta tolong. Tapi Nabi tak suka ajar umat Islam suka minta tolong. Hatta dalam perkara yang dibenarkan. Pergi kepada istighasah. Bagaimana kalau minta tolong dalam perkara yang tak dibenarkan? Kita minta tolong sebahagian orang Islam. Saya sebut sebahagian orang Islam maka kita, kerana kita kita tahu mereka orang Islam, cuma mereka salah dalam kefahaman. Sebahagian orang Islam pergi kubur Nabi, ya Rasulullah minta tolong. Kita kena tahu satu perkara Atikah dan semua pendengar Perlis FM. Orang mati ni dia sibuk dengan urusan lain. Kalau dia, dan dia tidak dipertanggungjawabkan, tidak termasuk di dalam tanggungjawab dia menolong orang hidup. Dia tak ada urusan dah dengan orang hidup.
2: Terpisahlah.
5: Bahkan orang hidup yang dituntut untuk mendoakan keampunan kepada mereka. Buat kebaikan untuk mereka. Itu yang dituntut. Adapun orang mati, mereka lemah, mereka tak mampu nak buat apa lagi dah. Kalau yang mati itu adalah para nabi dan orang soleh, maka mereka mendapat nikmat. Kalau jahat, yang mati itu orang yang tidak beriman, mensyirikkan Allah, orang-orang yang jahat, dia diseksa dalam dalam kubur. Kalau orang yang mati itu para nabi, orang soleh, Atikah. Sedangkan kita, Nabi ajak kita doa, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu kerehatan bagi kami dari setiap kejahatan, dari setiap keburukan.
2: Kita nak rehat.
5: Aku nak makan apa nanti masa depan aku macam mana ni. Orang ni minta tolong, serabut pula tak tolong, nanti dia kata apa pula, nak kena tolong juga. Itu urusan dunia. Sebab apa kita orang minta tolong kita di dunia, kita disuruh untuk tolong? Kerana ibadah. Dapat pahala. Siapa yang bantu, Nabi kata siapa yang bantu menghilangkan kesusahan saudara di dunia, Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan dia di akhirat. Jadi kita nak kelebihan tu, maka kita bantu dia di dunia. Tapi kalau kita dah tak dipertanggungjawab kan, tak ada lagi pahala dan dosa, apa kita nak bantu? Kita nak dapat apa yang kita usahakan di dunia, maka kita soleh bila ada dalam kubur, kita nak dapatkan habuan dan balasan baik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kita telah tinggalkan, Nabi SAW telah meninggalkan sunnah kepada kita semua, telah meninggalkan wahyu daripada Allah, sehingga Nabi di hujung hayat baginda dalam khutbatul hajat, khutbatul wada' ataupun wida', dalam khutbah baginda Nabi kata, Nabi tanya kepada para sahabat, apakah aku telah menyampaikan tanggungjawab aku? Nabi kata, para sahabat kata, bahkan kamu telah menyampaikan wahai Rasulullah apa yang diperintahkan Allah kepada kami semua. Lalu Nabi buat isyarat ke atas, Nabi kata, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, mereka semua menyaksikan aku telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada aku. Maka Nabi telah tinggalkan panduan, sehingga dalam hadis lailuha kanahariha la yaziru anha illa halik. Penjelasan sunnah dari Nabi, kebenaran itu begitu jelas bagaikan malam dan siang. Beza kebenaran dan kebatilan tu jelas sangat Nabi bagi tahu kepada kita semua. Maka Nabi tak dipertanggungjawabkan lagi untuk membantu umat setelah baginda wafat. Yang membantu manusia setelah baginda wafat siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Nabi pesan, bahkan ayat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana Allah adalah tempat pergantungan kita dalam semua keadaan, sama ada ketika senang mahupun susah. Kerana itu Nabi tengok di hujung hadis yang kita baca sebentar tadi, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kata Nabi, sesungguhnya umat manusia seluruhnya kalau mereka berhimpun untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mendatangkan sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat buat melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Maknanya Nabi nak bagi tahu manusia, makhluk ni tak akan dapat buat apa pun kepada kita. Kemudian Nabi kata walawijtama'u, dan kalau mereka semua manusia keseluruhannya, jinnuhum wa insuhum, jin dan manusia nak berhimpun untuk mendatangkan sesuatu mudarat kepada kamu, mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepada kamu melainkan apa-apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu semua. Ini semua merupakan dalil yang mana kita bila nak sesuatu, kita minta kepada Allah. Apabila nak minta tolong, maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah orang yang tidak meminta kepada dia, tidak berdoa kepada dia. Allah marah kerana Allah Ta'ala menyamakan orang-orang yang tidak meminta kepada Allah sebagai orang-orang yang takabur. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum innal ladhina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. So, memintalah kamu semua kepada aku, berdoalah kamu semua kepada aku, pasti aku akan memustajabkan permohonan kamu semua. Sesungguhnya orang-orang yang membesarkan diri mereka, ini sombong, mereka akan berpaling dari beribadat kepada aku. Maksudnya mereka akan berpaling dari berdoa kepada aku. Mereka semua itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Banyak ayat Quran tentang menyebut tentang perkara ini. Fad'ullah mukhlisina lahuddin, minta kepada Allah. Iza sa'alaka ibadi anni, bila hambaku bertanya kepada aku wahai Muhammad, bila bertanya tentangku wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, inni qarib ujibu da'wat ad-da'i iza da'an, aku dekat dengan mereka, aku memperkenankan permohonan mereka. Banyaklah ayat-ayat ni, semua menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta kepada manusia. Jangan minta kepada manusia, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu kita akan dapati perkataan para ulama kesemuanya mengarahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada makhluk. Orang selalu sebut atika, oh kalau tak boleh minta dekat Nabi yang telah wafat, boleh pula kita minta kepada doktor tolong rawat saya. Macam saya sebut tadi kepada yeah, yeah. Minta kepada doktor orang tak kata ibadat. Minta tu minta bantuan benda yang akal boleh terima. Adatnya doktor tu dia ada pengetahuan, dia tolong. Tapi kalau doktor tu dah mati, kita pergi jumpa kat bilik dia, angkat tangan, doktor tolong saya, itu syirik namanya. Itu dia telah meletakkan doktor tu pada kedudukan seperti Tuhan. Maka dia dua perkara yang mesti dibezakan.
2: Tapi saya tertarik juga yang Ustaz nyatakan tentang Nabi Yusuf tadi tu. Ya, di dalam penjara tu semua sebut nama dekat ni kan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam dunia sekarang pun masih terjadi situasi macam tu untuk dapatkan manfaat untuk diri dia. Jadi situasi macam tu macam mana pula Ustaz?
5: Macam saya sebut tadi ya, Atika, asalnya kita minta pertolongan kepada orang dalam kemampuan orang tersebut, diharuskan dalam syarak, dibenarkan. Cuma kita bercakap sekarang ni, kalau dalam perkara yang dibenarkan pun, yang paling baik adalah kita tak meminta. Apatah lagi dalam perkara yang menyalahi kemampuan orang tu. Kita pergi ke kubur Nabi, Nabi telah wafat, wahai Rasulullah tolong bagi, kahwin lama dah tak ada anak, wahai Rasulullah nak anak, mana boleh buat begitu. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak akan mampu buat perkara-perkara yang di luar dari kemampuan bagi dia. Bahkan sahabat, ada seorang sahabat, dia datang, Nabi pergi dekat sahabat tu, Nabi kata, minta, aku nak tolong minta dekat kamu. Ini ketika Nabi hidup. Lalu sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku nak fikir dulu apa dia yang perlu aku minta. Lalu dia balik dekat rumah dia, dia bincang dengan isteri. Isteri dia bijak. Dia kata, Rasulullah suruh aku minta supaya Nabi nak minta dekat Allah apa yang aku nak. Isteri dia kata, mintalah supaya Nabi berdoa supaya kamu boleh dapat bersama dengan baginda dia dalam syurga. Mana dapat syurga yang paling tinggi sekali, bersama dengan Nabi. Pun jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ada dah perkara yang aku nak minta kan. Ini saya sebut secara mafhum hadis. Lalu dia kata, aku minta supaya dapat bersama mengiringimu wahai Rasulullah masuk ke dalam syurga. Apa Nabi kata? Nabi kata, bantu aku untuk kamu mendapat permohonan itu bikathratis sujud, dengan banyak melaksanakan salat. Itu sahabat itu minta kepada Nabi setelah Nabi suruh, setelah Nabi offer. Dan ketika Nabi berada di hadapan sahabat tu, sahabat tu tak kata kat Rasulullah, Rasulullah aku nantilah kat rumah, nanti aku minta kamu, kamu dah dekat rumah kamu, kat rumah aku minta ayah Rasulullah. Nabi tak kata begitu. Bahkan dia kena pergi kat Nabi, dia bagi tahu apa yang dia hajat ketika bagi dia hidup, dan Nabi beri nasihat pula kepada dia, bantu aku untuk memenuhi, untuk kamu berjaya memenuhi keinginan kamu itu dengan kamu sendiri memperbanyakkan salat. Itu ketika Nabi hidup. Bagaimana ketika Nabi telah wafat? Bagaimana Nabi nak, mana kita nak tahu permohonan yang kita pergi kat Nabi, cara yang kita lakukan kepada Nabi itu, apakah Nabi redha ataupun tidak? Mana kita nak tahu, bukan Nabi dah wafat. Oleh kerana itu, permintaan kepada Nabi hanya permintaan kepada Nabi, supaya Nabi meminta kepada Allah, hanya terhad ketika hayat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara bukti yang boleh kita datangkan di mana kita tak boleh minta kepada selain daripada Allah, terutamanya kepada makhluk yang telah meninggal dunia, adalah kita tak dapat adanya bukti dari hadis Nabi maupun dari Al-Quran, lagilah tak ada bukti sama sekali dari hadis, dari amalan-amalan generasi awal umat Islam, termasuklah imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tak ada bukti dari mereka. Mereka pernah pergi kepada ke mana-mana kubur untuk meminta, memohon hajat mereka kepada Allah. Tak ada. Kalaulah perkara itu termasuk dalam ajaran Islam, maka sudah tentulah kita tahu di mana kubur Nabi Adam. Kerana umat Nabi Adam akan, selepas Nabi Adam wafat, mereka akan pergi ke kubur. Perimpun ramai-ramai bergendang di kubur Adam. Kita akan tahu kubur Nabi Adam, kita akan tahu kubur Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, semua kita akan tahu. Okey, dia berkata, ustaz, habis dah kubur tu, habis musrah disebabkan berlaku banjir besar. Banjir besar zaman bila berlalu? Adam, Idris, Nuh, berlaku banjir besar, musnah seluruh dunia. Kubur Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, mana kubur Nabi Ibrahim? Ya, ada riwayat kata dia di Palestin. Okey, katalah dia di Palestin. Kubur Nabi Ismail di mana? Dikatakan kubur Nabi Ismail dikebumikan di Hijr Ismail di Kaabah. Hijr Ismail yang ada lingkungan tu, dikatakan di situ. Bersama dengan ibu baginda, itulah Siti Hajar, kata dikebumikan di situ juga, tapi tak ada sebarang kesan pun. Okey, katalah kita terima riwayat tu, dakwaan tu, Ibn Qasir sebut dakwaan tu. Di mana kubur Nabi Ishaq? Nabi Yaakob, Nabi Lut selepas Nabi Ibrahim? Mana kubur para Nabi ni? Nabi Musa, di mana kubur dia? Tak ada. Semua itu menunjukkan tak ada di kalangan seorang pun para Nabi yang menyuruh umat mereka pergi kat kubur mereka bila bertemu dengan kesusahan, bila menghadapi kesusahan. Kalau semua para Nabi ajak umat mereka pergi ke kubur setelah mereka wafat untuk memohon pertolongan, sudah pastilah keberadaan kubur mereka diketahui, di mana duduk sebenarnya kubur mereka. Tapi tak diketahui, melainkan kubur yang para Nabi yang diketahui secara pasti, pertama kubur Nabi Muhammad di Madinah. Kedua, dikatakan yang agak kuat Nabi, kubur Nabi Ibrahim di Palestin, disebut oleh banyak para ulama, antaranya ulama kemudian, disebut juga oleh Ibn Bas. Walaupun Ibn Bas tak sebut secara pasti, tapi dia kata masyhur dakwaan mengatakan di Palestin itu adalah kubur Nabi Ibrahim. Demikian juga perkataan Ibn Taymiyah juga menunjukkan masyhur riwayat yang mengatakan kubur Nabi Ibrahim berada di Palestin. Nabi yang lain tak tahu, para rasul yang lain tak tahu, bahkan para nabi yang beribu-ribu orang tu tak diketahui di mana kubur mereka walau seorang. Menunjukkan mereka tak pernah ajar pengikut mereka untuk pergi ke kubur mereka setelah mereka wafat untuk memohon pertolongan daripada mereka. Ini benda ni artikel satu perkara yang amat jelas, amat jelas, di mana ajaran agama Islam menyuruh kita, jika nak minta sesuatu, minta pada Allah. Jika nak minta tolong, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang, bila kita sebut tak boleh minta tolong kepada orang mati, Dia kata tu hadis yang manusia minta tolong Nabi di mahsyar. Kan ada hadis. Yeah. Nabi beritahu di hari akhirat kelak manusia ramai-ramai akan pergi berjumpa dengan Nabi Adam. Lalu mereka minta tolong kepada Nabi Adam. Minta tolong tu maksudnya mereka minta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah disegerakan hisab. Mm-hmm. Tapi Nabi Adam tak boleh nak buat. Nabi Adam rasa dia tak layak untuk melakukan perkara itu. Sehinggalah manusia semuanya Nabi Adam anjur syorkan kepada mereka supaya mereka minta bantuan kepada Nuh, Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh pun tak boleh. Nabi Nuh syorkan supaya mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Sehinggalah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sehinggalah akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad. Mereka kata tu minta tolong kepada orang mati. Tak betul cara pendalilan tu. Manusia di mahsyar, mereka minta tolong kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam berada di hadapan mereka. Dalam kehidupan mahsyar, semua manusia dibangkitkan termasuk para Nabi keseluruhannya. Dan mereka berada di hadapan para Nabi. Jadi mereka beranggapan dah tentulah kami ini manusia biasa, bukan para Nabi. Dah tentulah kamu wahai Nabi Adam, moyang kami semua memiliki kedudukan yang

0: mereka sebaliknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika mereka hidup sekalipun, kalau kita ada pertolongan, permohonan nak minta tolong dia, berjumpa Nabi. Nabi tak lagi buat begitu. Sebab tu kita tak akan dapati ada dalam hadis sahabat ni bangun tidur beratur di rumah Nabi. Nak apa nak minta Nabi doa? Tak ada. Tak ada. Macam orang kita kalau ada seorang dikatakan doa mustajab, tu dia beratur bawa air, bawa bekas minum, nak buat ayat penawar apa semua. Tapi suasana seperti itu tak berlaku di zaman Nabi SAW, tak berlaku di zaman Imam Syafi'i, tak berlaku. Tak ada pun umat di masyarakat Islam di zaman Imam Syafi'i bangun pagi saja beratok depan rumah Imam Syafi'i nak minta Imam Syafi'i tolong doa, buat ayat penawar. Tak ada. Tak pernah berlaku di zaman jaminan kebaikan umat Islam, iaitulah zaman As-Salafus Salih.
1: Tips yang mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk terapkan bahawa keyakinan apa sahaja pergantungan ni untuk kita hanya minta kepada Allah SWT, Ustaz.
0: Saya ingat tip yang paling baik untuk kita bulatkan pengharapan kita kepada Allah, iaitulah kita kena kenal Allah itu. Kita kena belajar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam masa yang sama, kita kena, kalau bahasa kampung ni, kita kena sedar diri. Kita ni hamba. Kita ni makhluk. Bila hamba, makhluk hamba maksudnya dia perlu menghinakan diri dia di hadapan Allah. Ada orang dia solat tapi dia tak rasa diri dia hamba. Dia akan jawab, tu pun nasib baik aku nak solat. Itu maknanya dia tak ada sifat hamba. Tapi hamba apabila dia salat, dia rasa diri dia kerdil, dia rasa diri dia hina. Dia sedar Allah yang dia hadap itu Tuhan yang Maha Agung, memiliki segala-galanya. Dia memerlukan Allah. Kalau itu sifat kita, kita latih di dalam salat, insyaAllah di luar salat kita tak akan sanggup meminta kepada selain Allah. Kerana kita kenal Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Kaya dan amat pemurah dalam pemberian. Wallahualam.
1: InsyaAllah jadi alhamdulillah untuk topik yang sangat menarik hari ini, yang mana hindari pergantungan harap kepada makhluk, istighadah, kembalilah kepada Allah. Letakkanlah pergantungan utama kita kepada Allah SWT, kerana Allah tidak pernah akan mengecewakan hamba-hambanya. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama hari ini juga. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ya, masih lagi berteman dengan Bella,
1: Aina,
2: Faz.
0: Ya, di ruangan hemoh-hemoh.
3: Kita enjoy.
0: Kampus Sam. Ya, itu dia lah. Kita pun dah sampai penghujung ruangan hemoh-hemoh edisi hari Isnin kita pada hari ini. Awal siaran, kita dah kongsikan pelbagai program perkara menarik untuk anda. Antaranya kita ada kongsikan iaitu berkenaan dengan
2: perlawanan FIFA yang Messi dan juga Cristiano Ronaldo.
0: Ya, tak ketinggalan juga negara-negara Arab juga turut serta kali ini. Juga kita ada jam yang kedua, kita kongsikan dan juga raikan pendengar-pendengar kita untuk ruangan lagu-lagu
3: 80 dan 90.
0: Terima kasih banyak kepada anda sudi minta untuk dengarkan lagu yang anda nak layan petang tadi. Dan juga kita ada jam yang keempat tadi, baru saja kita siarkan kepada anda semua, iaitu rancangan agama
3: pakat dengar hukum tadi lah.
0: Baik, moga dapat panduan dan itibar bersama. Sampai kita berjumpa lagi. Selepas ini kita bertemankan siapa rakan tugas kita. Tiba-tiba pula tak apa nak ingat siapa. Minta maaf dah siapa. Lama tak keluar.
3: On radio.
0: Selepas ini kita akan bertemankan rakan tugas kita, DJ Siapa. Di ruangan
3: Cerita Orang Pelik.
0: Baik, itu dia. Sampai kita berjumpa lagi tau. Jangan pergi mana-mana.
3: Ya.
0: Terus setia berteman Kapolis FM
3: Serasi dengan ku.
0: Ya.
2: 102.9 MHz.
0: Aha, kembali. Bye-bye. Semula bersama Syafiq. Ambil lah kau.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
6: Hai, saya Wani.
7: Saya Amira Usman.
8: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
5: Serasi.
8: Serasi denganku.
9: Ya. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia sampai sekarang ni. Dan alhamdulillah untuk pertemuan kita minggu baru hari ini, dah pun hari Isnin, bersamaan dengan 15 Jun 2026 dan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Macam biasa, ruangan cerita memperoleh 6.12 bersama dengan saya Syed Syafiq, 6 jam di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. InsyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Cuaca pun cantik je petang ni. Petang hari tadi dia main juga dengan hujan kan. Tapi petang ni kita tengok cerah elok. Sesuai untuk kita nak buat banyak aktiviti petang-petang ni kan. Tapi yang mana yang tengah duk berehat tu, kita akan cuba untuk hiburkan dengan pilihan-pilihan lagu. Dan juga kalau ada info yang kita boleh kongsikan bersama, lagi saya akan terus sampaikan buat anda. Apapun, terima kasih buat rakan-rakan setugas kita tadi bersama dalam ruangan Himoy-Himoy. Macam rancak je tadi kan, macam ramai je tadi. Petang ni tinggal seorang, macam mana cerita ni? Apapun, terima kasih banyak-banyaklah buat kawan-kawan tadi. Bersama dengan Bella, bersama dengan Faz, bersama dengan Aino pun ada juga tadi kan. Yang mana mereka pun dah teman untuk ruangan Himoy-Himoy 4 jam pukul 2 sampai pukul 6. Jadi petang ni saya ambil alih tugasan untuk terus bersama dengan anda. Dan pastinya pertemuan kita petang ni kita harapkan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita rancang nak laku petang-petang ni, semuanya insyaAllah harap-harapnya lah berjalan dengan lancar saja. Jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Lagi kita nak sembang-sembang lagi. Jangan duduk galih, pergi mana dah. Terus layan, terus setia. Pasti yang terbaik buat anda di Perlis FM. Serasi denganku.

102.9 MHz jam yang pertama, ruangan cerita orang pukul 6.12. Pertemuan kita hari Isnin hari ini 15 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, yang mana yang tengah memandu tu hati-hati selalu. Mungkin ada yang baru balik kerja kan, waktu-waktu macam ni. Semoga selamat tiba lah ke destinasi, you know. Dan sekejap lagi pun kita nak dengarkan pilihan lagu kenangan. Tapi sebelum tu kita nak ke ruangan WhatsApp sekejap. Terima kasih buat Kak Rohani, katanya assalamualaikum Syafiq, selamat bertugas, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga buat Kak Rohani. Terima kasih sudi bersama dalam ruangan WhatsApp petang-petang ni kan. Kak Linda pun katanya assalamualaikum Syafiq, terima kasih tadi dah pi ambil voucher tadi. Ha, yang menang kuis Piala Dunia tu kan. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan terlepaslah untuk, mana nak tahu rezeki anda juga kan, nak menang hadiah yang menarik. Yang mana Polis FM ni akan buat satu kuis ni berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 untuk setiap segmen. Tapi setiap hari itu lain-lain segmen lah. Anda kena terus ikuti 102.9 MHz, mana nak tahu rezeki dapat menang hadiah tu kan. Sebab setiap kuis tu hanya satu pemenang saja yang akan dicari. Kalau tak mau terlepas apa-apa, kami pun ada kawan-kawan yang lain untuk ingatkan anda. Jangan risau pasal FIFA World Cup ni, soalan senang-senang je, tak susah pun. Yang mok-mok ke para isteri nak jawab pun tak ada masalah, tanyalah si suami ke anak-anak ke. Kalau dok pun lo ni senang je kan, cari je jawapan dalam ChatGPT tu, boleh jumpa lah. Baik, apapun yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi jangan ke mana-mana, terus teman saya dalam ruangan cerita orang boleh 612. Ini Raja Jujur menemani kita di jam yang pertama. Terus layan.

1.9 MHz Blaze FM Serasi denganku. Untuk jam yang pertama ni, anda masih lagi bertemankan saya, yang mana kita pun akan terus lah bersama-sama sampai pukul 12 tengah malam lagi. Ini pun dah 6.24 minit petang. Sekejap kita nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi sebelum tu, kita nak bacakan kiriman ni daripada sahabat kita, Bang Syahrul, yang katanya, "Assalamualaikum Syed, lama betul tak dengar lagu Naluri Cinta daripada Tok Ki dan juga Rohana Jalil. Kalau boleh tu harap dapat siarkanlah. Terima kasih." InsyaAllah kita akan cuba masukkan untuk pilihan lagu kenangan ni, sekejap kalau ada ruang lagi untuk kita selitkan. Jadi apapun, terima kasih buat Abang Syahrul sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Dan pastinya kalau dan kita buh lagu tu lagi, kita layan sama-sama lah. Jadi jangan duk kalih pergi mana dah, terus layan lah. Yang mana nak hantar lagi kiriman ucapan tu, ada masa lagi kita akan bacakan lagi kiriman-kiriman anda. Dan pastinya sebenarnya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan. Mungkin ada info-info yang kawan-kawan lain dah kongsikan. Ada yang terlepas kan apa semua, ada yang tak dan nak dengar, ada yang dengar sekerat-sekerat je tadi. Jangan risau, nanti kita akan cuba kongsikan semula lah info-info yang mana kita dapat kongsikan buat anda sepanjang 6 jam pertemuan kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, ni pun dah 6.25 minit petang, kita nak terus buka pilihan lagu-lagu kenangan. Itu dia. Jangan duduk kali, pergi mana dah? Terus layan, terus setia Blaze FM, serasi denganku.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum semua. Kita kembali lagi untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan mendengarkan dan belajar berkenaan dengan peribahasa yang mungkin jarang kita dengar. Jadi kalau nak tahu peribahasa apa, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasanya berbunyi seperti ini. Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Ha, kenapa harimau pula hari ini kan? Jadi untuk peribahasa yang kita nak belajar hari ini membawa maksud orang yang menyembunyikan kelebihannya. Dalam dunia ni kan, ramai orang yang ada kelebihan masing-masing tapi malu untuk nak menunjukkan kelebihannya, dan dia lebih memilih untuk menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya. Sekarang anda dah tahu.
1: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Kita pun dah di jam yang kedua bagi ruangan cerita orang pukul 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.35 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dan dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti lepas azan maghrib pun, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pastikan anda terus setia di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, okay? Jangan duduk kali di mana dah. Terus layan, terus setia. Belajarkan serasi dengan kuliah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan? Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Oh, saya pernah dengar orang kata makruh sekiranya kita pakai kasut dalam keadaan kita berdiri. Saya juga dengar kata ada hadis tentang perkara ni, Ustaz.
1: Okey, memang ada hadis berkaitan hal ini. Nabi larang kita pakai sandal ataupun seumpamanya juga macam konteks hari ini, kasut lah. Dalam keadaan wahwa qaim, dalam keadaan berdiri, Nabi ada larang. Cuma kita lihat bagaimana para ulama faham hadis ini. Para ulama memahami larangan ini berbentuk makruh, tidak sampai kepada haram. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu sebab kenapa baginda melarang kita daripada pakai sandal ataupun kasut dalam keadaan berdiri ni sebab apa? Salah satu disebutkan oleh para ulama kerana kalau kita pakai dalam keadaan duduk, itu lebih aisar, lebih mudah. Berbanding berdiri. Cuba kita bayangkan, kita pakai kasut yang bertali kena ikat. Tengok kita pakai berdiri, susah tu. Jadi sebab itu ini salah satu hikmah mengapa Nabi SAW lebih suka kita duduk ketika nak memakai begitu. Itu yang pertama, iaitu lebih aisar, lebih mudah. Yang kedua, kita dimakruhkan pakai dalam keadaan berdiri kerana kalau pakai dalam keadaan berdiri itu ada kemungkinan boleh jatuh.
0: Tertomoh
1: ke depan. Boleh jatuh ke apakah. Ini para ulama sebut yang kedua. Ya. Mengapa Nabi larang kita pakai dalam keadaan berdiri? Itu beberapa sebablah para ulama bagi banyak lagi. Cuma pada konteks hari ini, kita pakai slipper, slipper lainlah. Kalau slipper yang kita pakai yang tak perlu tali apa semua, kalau kita pakai dalam keadaan berdiri, tak ada pun benda-benda yang mana menyebabkan, mungkin menyebabkan mudarat ke kita untuk jatuh, maka kita akan berdiri, tak makruh ketika itu. Tapi kalau kita nak pakai kasut yang perlu untuk ikat, contoh macam kasut tentera, kasut polis tu, nak pakai tu kena duduk elok-elok, nak kena pakai itu, maka dianjurkan kita pakai dalam keadaan duduk. Jadi sebab itu kita kena bezakan antara pakai kasut ke slipper. Kalau pakai slipper yang macam kita selum hari ni, berdiri pun itu tidak makruh. Tapi kalau kita khawatir berdiri dapat menyebabkan kita jatuh, maka dianjurkan kita duduk.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

untuk bersama dan pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Isnin. Hari ini 15 Jun 2026 ni pun dah 82 minit malam. Jadi selamat malam buat semuanya. Terima kasih sebab sudi masih lagi bersama di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan apa pun sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib tadi tepat jam 7.35 minit malam. Ada pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan kita harapkan semua apa yang anda rancang untuk lakukan malam ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita harapkan juga malam ini bakal menjadi malam yang tenang dan indah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Baik, sekarang ini kita nak kongsikan satu info buat anda. Ini berkenaan dengan program Sinergi PDRM bersama masyarakat sempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke-83. Duli Yang Memulih Tongku Raja Perlis yang akan diadakan pada hari Jumaat ni, 19 Jun 2026, bertempat di perkarangan tempat letak kenderaan Kangar Jaya Mall. Bermula daripada pukul 10 pagi hingga 12.30 hari. Jadi ada beberapa aktiviti lah yang akan dipersembahkan buat anda, yang mana anda boleh datang beramai-ramai untuk nak meriahkan lagi, yang mana kita boleh kongsikan ada persembahan payung terjun VET69, ada juga demonstrasi cegah rusuhan LSF, dan juga demonstrasi Tibetan dan juga sketsa PDRM, persembahan motor rodeo trafik, ada juga pameran motosikal Harley Davidson, wow, dan juga pertandingan motosikal retro dan juga klasik, dan ada lagi lah perkara-perkara yang lain, aktiviti-aktiviti yang lain yang boleh dilakukan sepanjang 2 jam program ini berlangsung. Jadi jangan lupa sama-sama ke perkarangan tempat letak kenderaan Kangar Jaya Mall pada hari Jumaat ni daripada pukul 10 pagi. Oh bukan 2 jam, 10 pagi sampai 12.30 malam. Silap pula. Bukan 12.30 hari, tengah malam. Jadi daripada pagi sampai ke malam tu banyak aktiviti yang anda boleh lakukan. Jadi jangan lupa untuk sama-sama meriahkan lagi noh. Yang mana berkelapangan tu kalau tak ada pergi waktu pagi, lepas balik jauh pukul 5 tu boleh lah. Kita memeriahkan lagi program Sinergi PDRM bersama masyarakat. Jom kita terus buka tirai jam yang ketiga. Jangan lupa leh dah. Police FM.

102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku masih lagi setia bersama untuk kita jam yang ketiga ni malam ni. Dan terima kasih tadi bersama dengan kita Jamal yang katanya Assalamualaikum dari Ipoh Perak, ada lagu permintaan kata dengarkan. Jadi insyaAllah sama juga daripada Ani yang nak dengarkan juga lagu permintaannya. Jadi insyaAllah kalau ada ruang untuk kita putarkan buat kawan-kawan yang bersama dalam ruangan WhatsApp, kita akan cuba untuk putarkan. Dan terima kasih buat Abang Syarul tadi, katanya tak kalih dah duk dengar je ni. Clear Abang Syarul. Dan satu lagi daripada sahabat kita tadi, ini daripada Kak Riani Musa. Ha, tadi katanya Assalamualaikum Syed, how are you today? Tu dia. I'm fine, thank you. Few weeks jugalah tak dapat bersama di RTM Click Layan Pakai FM ni. Dan best je kalau dapat join quiz, tapi tak boleh sebab kita bukan dari Pakai. Boleh, tak ada masalah. Bukan dari Pakai pun tak ada masalah. Mana nak tahu rezeki Kak Riani Musa kan boleh menang tu. Jadi tadi pun kita dah putarkan lagu permintaan dia dalam ruangan dan lagu kenangan tadi. Dan apa pun, terima kasih Kak Rani Musa yang berada di JB. Kalau katanya salam dari JB, rindu Kuala Lumpur tadi. Lagu permintaan yang nak dengarkan Senja di Kuala Lumpur, dalam ruangan lagu kenangan. Jadi terima kasih banyak-banyak buat sahabat-sahabat yang berada di luar kawasan negeri Perlis, tetap bersama juga, tetap mendengarkan Perlis FM tak kira di mana cua berada. InsyaAllah saya akan terus cuba untuk terus hibur anda sampai pukul 12:30 malam lagi dengan pilihan-pilihan lagu. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi jangan duk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Ya, 102.9 MHz masih lagi bersama untuk jam yang ketiga. Dan apa pun, terima kasih buat semua yang terus bersama di 102.9 MHz. Jadi yang mana yang tengah duk bertugas tu, selamat anda menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan buat anda sebaik dengan mungkin. Dan pastinya untuk pertemuan kita yang berbaki lebih kurang kurang daripada 4 jam lagi, saya akan cuba untuk terus hiburkan anda. Dan sagi ada lagi banyak info yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh tulis teman saya dalam ruangan WhatsApp Polis FM 0174541688. Kak Reni Musa kata, alhamdulillah lah kalau kuis tu boleh join, takut nanti hadiah tu expired pula. Alah, ada rezeki main nanti. Mainlah kan, malah Perlis ni, walaupun Johor tu hujung selatan sana, Perlis ni hujung utara sini. Mau kata ada rezeki, nanti ada juga Kak Reni, jangan risau yang tu. Jadi terima kasih banyak-banyaklah orang Johor no. Dah harapkan orang Johor semua diberikan kesihatan yang baik, happy-happy selalu di samping yang tersayang. Dan teruskan kesetiaan bersama dengan Pakal FM, okey? Yang lain tu, yang mana tengah duk berehat tu, sama besti rehat lah. Tengah makan ke, ataupun ada tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan, kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Tak mungkin kerana sayang, terus layan Pakal FM.

Dah pun 8.22 minit malam, kita menghampiri ke waktu solat fardu insya bagi seluruh negeri Perlis. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan dapat terus bersama sampai pukul 12.30 malam lagi. Dan untuk makluman kita bersama, tepat jam 8.52 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu insya bagi seluruh negeri Perlis. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan dalam kesempatan itu selamat menunaikan solat fardu insya buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti pun pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Pastinya jam yang ke-4 nanti saya akan kembali untuk terus teman anda dan juga kongsikan info-info yang mana kita dapat kongsi bersama sambil-sambil bertemankan pilihan-pilihan lagu lagi pertemuan kita hari Isnin, hari ini 15 Jun 2026. Yang nak hantarkan kirim ucapan macam biasa, terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jangan duduk kali dah, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana, Ngek? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa, eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu, hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ni sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakin.
2: Ustaz,
3: abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat Ustaz, tiba-tiba kita yang duduk belakang ni kita nampak ada najis pada pakaian dia tu Ustaz, wajiblah kita tegur lah Ustaz. Ustaz, abang Ustaz.
4: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat, lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian dia tu berlubang pada kawasan aurat dia.
2: Yeah.
4: Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu. Maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah.
2: Yeah.
4: Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan, dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
3: Ustaz, habak Ustaz.
5: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
2: Aku pula minta maaf dengan kau.
5: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak malam bos. Minta maaf lah bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
6: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
7: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan Himbah Masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.

Dalam 17 minit malam kita kembali untuk bersama jam yang keempat untuk ruangan cerita orang paling 6.12 pertemuan kita hari Senin. Hari ini 15 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira lah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Yang mana kita pun berbaki kurang daripada 3 jam lagi untuk terus bersama. Pastinya saya akan terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terima kasih juga tadi bersama dalam ruangan WhatsApp. Kita dekat Wan katanya, "Assalamualaikum Syed, selamat bertugas, selamat malam dan juga moga-moga sihat sejahtera lah. Semoga semuanya terbaik buat Syed." Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Wan. Semoga doa yang baik-baik tu kembalilah buat Kak Wan. Dia pun kata juga kurang sihat lah ni, tengah batuk dan sesemua. Rasanya memang tengah duk musim dia kot noh. Ramai juga kenalan-kenalan yang lain yang batuk-batuk sesemua apa semua kan. Itulah nak kata dengan keadaan cuaca yang tak menentu juga sekarang ni. Tambah-tambah lagi yang mana kita pun tahu sekarang kita berada dalam monsun dan barat daya yang keadaan yang lebih panas dan juga kering. Jadi kita harapkan kawan-kawan semua dapat menjaga betul-betul lah kesihatan anda. Kalau rasa tak perlu berada di luar tu untuk nak buat apa-apa kan, tak payahlah nak pergi jemur apa-apa kat luar tu. Maksudnya jangan duk pergi jemur lah diri kita tu kat luar tu. Duk je lah rumah tu. Dan kalau rasa tak apa nak sihat tu, 2-3 hari dah ni tambah-tambah yang demam tu kan, tak kebah-kebah lagi, apilah jumpa yang lebih pakar untuk dapatkan rawatan yang lebih lanjut. Jadi terima kasih buat Kak Wan sekali lagi. Kak Wan pun kata terima kasih juga buat penolong jurutera yang bertugas malam ni. Apa khabar semua? Semoga sihat dan ceria. Salam dari Kak Wan. Terima kasih banyak-banyak Kak Wan. Jadi apapun, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, ini satu info berkenaan dengan penutupan UTC Perlis bersempena dengan awal Muharram pada hari Rabu ni, 17 Jun 2026. Jadi semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi dan akan kembali beroperasi seperti biasa hari Khamis 18 Jun 2026. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin ada perkara yang perlu diselesaikan di UTC Perlis tu, boleh pergi esok lah. Sementara esok membuka lagi, Rabu tu tak ada nak buat apa dah lah. Sebab semua agensi yang terlibat di UTC Perlis tu tak akan beroperasi. Dan apapun, insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, saya kita akan terus kongsikan buat anda. Yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 017-454-1688. Dan pastinya malam ni ada yang tidak awal, ada yang nak berjaga juga katanya, yang mana kita boleh kongsikan bersama berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Ini untuk jadual perlawanan bagi kumpulan H dan juga kumpulan G yang akan bermula seawal jam 12.30 malam sehari. Pada pukul 12, pasukan Spanyol dan juga Cabo Verde. Diikuti pukul 3 pagi pula Belgium dan juga Egypt. Dan pukul 6 pagi pula Saudi Arabia dan juga Uruguay. Dan akhir sekali perlawanan bagi kumpulan G di antara pasukan Iran dan juga New Zealand. Jadi ada 4 perlawanan yang akan berlangsung bermula daripada pukul 12.30 malam sehari. Jadi yang mana rasa esok kerja pagi, tak payahlah kena nak berjaga. Tapi kalau ada yang lepas isyak tadi dia terus lena dah tu, kita tahu dah lah, adalah tu maksud dia lena awal tu, sebab nak tengok bola lah. Yang para isteri pun janganlah duk marah, benda ni pun 4 tahun sekali, bagilah chance sama kan. Okey lah tu dia bangun tengok bola kan, bukan dia keluar pergi lepak ke apa. Tapi kalau yang keluar lepak pergi tengok kat mamak tu, lain cerita lah. Kalau rasa tak mau bini marah, ajak bini sekali. Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda, nanti kita akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jom kita nak terus buka tirai jam yang keempat ruangan cerita mempunyai 6.12 pertemuan kita hari Senin 15 Jun 2026. Lena di Ulik Intan, Lena Galera, Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Perlis FM Serasi dengan ku masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Tak kira di mana juan anda berada, kami akan cuba untuk terus hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apa pun, kita nak teruskan dengan info di mana RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan untuk maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026, dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Jadi mungkin ada kawan-kawan nak dapatkan sebarang pertanyaan dengan lebih lanjut, boleh terus hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan buat anda dari semasa ke semasa. Yang mana yang berminat tu boleh terus ke laman sesawang RTM di www.rtm.gov.my lah, untuk nak dapatkan banyak lagi info-info lain, okay? Jadi apapun insyaAllah, kalau ada lagi yang benda kita boleh kongsikan buat anda semua, saya akan terus kongsikan. Yang penting jangan duduk kali, pergi mana dah, terus layan, terus setia, okay? Perlis FM, serasi denganku.

Malam hari anda pastinya akan dihiburkan di 102.9 MHz dengan pilihan-pilihan lagu yang kita akan cuba untuk terus pasang, kita akan terus putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi apapun, dalam kesempatan tu jangan lupa juga untuk terus ikuti ruangan social media Plus FM sebab banyak juga info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan juga konten-konten yang menarik lah untuk anda nak ikutilah setiap hari. InsyaAllah kita akan kongsikan buat anda. Jadi nak cari kat mana? Boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram, boleh terus ke TikTok. Dan ada jugalah program-program yang lain yang kita akan siarkan secara langsung di live Facebook Plus FM tu. Kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Medic Radio, kita ada macam-macam lagi.

silang budaya dengan kawan-kawan di stesen negeri yang lain kan. Jadi pastikan anda terus ikutilah supaya anda tak terlepas dengan info-info konten-konten menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okay? Facebook, TikTok, Instagram. Kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, ahli keluarga yang lain, bagi ramai-ramai. Tak ada masalah, percuma saja. Tak payah kena bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun, percuma saja, okey? Jadi itu kita nak ingatkan buat anda. Jadi jom kita nak terus layan lagu ubat pertemuan kita malam ini untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia, okey? Police FM, serasi denganku.

Siri. Nak dengar radio? Perlis FM. Nanti dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh. Perlis FM. Dengar sekali, pasti nak dengar lagi. Aku jatuh cinta. Perlis FM. Dengar 102.9 sekarang. Perlis FM. Sini bersama Perlis FM.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

hari Isnin hari ini dah pun masuk jam yang kelima tanpa kita sedar. Masa berlalu dengan begitu pantas. Tahu-tahu dah pukul 10 dah ni. Jadi apa-apa kita harapkan semuanya dapat terus setia lah. Sampailah pukul 12 tengah malam, yang mana ada lagi 2 jam lagi untuk terus saya teman anda, untuk terus saya hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu. Dan kalau lagi ada info yang kita boleh kongsikan buat anda semua, sekejap kita akan terus kongsikan lah. Jadi apapun, kita nak kongsikan buat anda satu benda ni, yang mana selain daripada di frekuensi 102.9 dan juga RTM Klik, yang mana kita pun tahu kalau nak dengar Perlis FM boleh gunakan dua medium tu lah. Tapi sebenarnya ada lagi satu medium yang anda boleh dengarkan Perlis FM ni, iaitu di portal radio RTM yang berwajah baru dah sekarang ni. Yang mana anda boleh dengarkan Perlis FM ni kat mana-mana saja, bukan Perlis FM saja. Banyak lagi, iaitu 34 stesen di bawah naungan RTM ni yang anda boleh dengarkan bila-bila masa saja, bukan sekadar di 102.9 lah kalau Perlis FM ni. Yang penting kena ada internet tu. Jadi apapun, ramai-ramai lah pakai kongsi-kongsikan juga, kot-kot lah nanti berada di luar kawasan ke. Tapi still tetap nak dapatkan info-info, maklumat-maklumat terkini, dan sambil-sambil tu nak layan lagu, boleh dengarkan saja di portal radio RTM. Okay? Jadi apapun, jam yang kelima ni pastinya kita nak cuba mainkan lagu-lagu yang campur-campur lah, lagu baru, lagu lama kita akan putarkan. Dan lagu permintaan tu kalau ada ruang, ada masa untuk kita selitkan di jam yang kelima ni, pastinya saya akan terus hiburkanlah dengan pilihan-pilihan lagu anda tu. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Terus layan Perlis FM, sebelah si denganku.

0: tadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam, serasi denganku.

0: Ya, masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang pelih 6-12 dan kita masih lagi dalam demam Piala Dunia FIFA 2026 yang mana sekarang ni kita nak kongsikan buat anda. Mungkin sebelum ni kita pernah kongsikan berkenaan dengan fakta menarik berkenaan dengan negara-negara yang dah pun berjaya ke Piala Dunia bagi tahun 2026 ni. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan satu info berkenaan dengan pemain yang menjadi tumpuan bagi Piala Dunia FIFA 2026 ni. Dan pastinya buat peminat-peminat bola sepak sekarang ni takkan asing lagi dengan nama Lamine Yamal yang merupakan bintang remaja paling menyinar pada ketika ni. Dan nak ikutkan, Lamine Yamal ni baru berusia 18 tahun untuk Piala Dunia 2026 ni. Dan beliau sudah pun bergelar juara Eropah bersama Spanyol sebelum menyertai Piala Dunia ni. Dan ramai sebenarnya pengkritik menganggap beliau sebagai pemain paling berbakat dalam generasinya. Dan jika menjaringkan gol, beliau berpotensi menjadi antara penjaring termuda dalam sejarah kejohanan. Ketika Messi memenangi Piala Dunia pertamanya pada 2022 yang edisi sebelum ni, pada waktu tu Lamine Yamal ni baru saja berusia 15 tahun. Bayangkan, baru 18 tahun dah berjaya menjadi pemain bola sepak profesional dan juga boleh main di peringkat paling tinggi iaitu Piala Dunia ni kan. Macam manalah rasanya kan dapat main di Piala Dunia tu. Memang seronok betul tak? Jadi itulah salah satu info berkenaan dengan pemain yang menjadi tumpuan lah bagi Piala Dunia FIFA 2026. Dan sebenarnya banyak lagi perkongsian berkenaan Piala Dunia yang kita boleh kongsikan buat anda, yang anda pun boleh dapatkan juga di RTM. InsyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa sepanjang kejohanan ini berlangsung, okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan
1: Lisa Fan 102.9 MHz, serasi dengan ku.
2: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
3: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
2: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
3: Jadilah pengguna yang bijak.
2: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
3: Dan saya Iqbal.
2: Perlis FM,
3: serasi dengan ku.
4: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
5: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Di Perlis FM, kami

Baik, semua kita pun dah berada di penghujung jam yang kelima. Pejam celik, tahu-tahu kita dah nak ke pukul 11 dah kan. Jadi apa pun, macam biasa, setiap pukul 11 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, saya akan kembali teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi jangan duk kali pergi mana dah, terus layan, terus setia. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti, okey? Perlis FM, serasi denganku.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, tender terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif, namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklum, Malaysia ni agak kreatif. So, bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik. Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Dari keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform truth social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Baik, semua kita pun dah di jam yang terakhir bagi pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Pekan 12 hari Senin hari ini, 15 Jun 2026, dah pun 11.13 minit malam. Jadi apapun, kita harapkan yang mana yang mungkin dah nak masuk tidur tu, moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan kita doakan jugalah yang mana yang mungkin tengah duk memandu tu, hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi. Dan tanpa membuang masa lagi, seperti hari-hari yang sebelumnya lah kan, Ruangan Cerita Orang Pelan 612 di jam yang terakhir ni, kita nak terus ke ruangan layan sendu dan untuk membuka tirai pertemuan kita malam Isnin. Ini dia Budak Kacamata Bintang. Jadi, terima kasih buat Cik Lia yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp tadi. Terima kasih banyak-banyak katanya. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Cik Lia. Jadi jom, tanpa buang masa lagi, kita terus ke ruangan layan sendu. Ruangan Cerita Orang Pelih 612. Jangan duk kali dah, terus layan Plus FM serasi denganku.

0: 11.15 minit malam, pastinya yang terbaik buat anda. Wangi Layan Sendu di Place FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam, serasi denganku.

Kawan-kawan, cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, dan jumpa lagi semua nanti. Okay. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Senjata.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Persembahan Gali Pandangan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di-skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget tail. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

persembahan Kristian dengan Memegit Hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petih, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul, Zul Rahim. Ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syahputra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Bapak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulo Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsa Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Raza Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor 1 tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nudin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, anak Anton, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, berada-berada bas semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

송글송글송글. 예, 마스 라기 고송고송. 마스키 tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke 48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong. Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena charge RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada charge dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat eh? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit. Ambil je lah duit tu. Dah tak kena charge lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah. Panas baran, cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh. Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah, tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oi, mantap ha? Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mystic. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun, kita ada Tun Dr. Philip Mahling, Azam Baker dari Kota Tinggi, Johor, Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul, tak percaya masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Kasih hentak kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membawa kita ke 1.09 benih pagi. Oh, kita dah berada di jam yang kedua. Nasa nak yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan, lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP ya, yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dr. Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun, dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC. Dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri, dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Apa ni, dah tak payah lepas bulan Julai ni, dah tak payah dah siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital. Tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal, ada Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir, kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan, Paman Ujang Selatan, Go Utara, Pom-pom-pom, Abang Luri ya, Pilot Darat, The Gang Rimba, Bam Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang-abang Luri, brother-brother bus, cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala, kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along selepas 1.30 minit pagi. Okey, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke-72, Sepanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Sepanyol menang mudah, mana menang mudah. Sepanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk, dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran, dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairu Azri, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak Inberg 7, Ibaling, Kamariah, Wang Sepawi, Noliza Wati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashamir, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina, Vanessa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Abang-abang pilot darat, kalau menyapu saya memang kena bagi horn dekat saya, ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari.
Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bocah kata dengan lagu ini. Lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia. Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan member si lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang ya. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun, kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey. Puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunja terus, head banging pun Abang Luri, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azli Zabaha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam Balai Polis Kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Kalau
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National Affair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

Umbrella dengan Ramalan Gubernur pula ke? Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum? Dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau. Berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa Induk Jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1,000,000 ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Siri, Nova, Irin, Kitchen, Mak Sunnah, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIP, HY, Dayang Nur Rafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk GBH hari ini dan Alif Zai Alif teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag yang teruntuk cinta hati. Menerusi lagu cinta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0, masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt? Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Don Johor dan juga Don Negeri Sembilan. Tapi kalau bolehlah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaburkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleka Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1 juta hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. DJ Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung eh. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Hashtagnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allah Yerhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Budi Hati. Ada yang diterima kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan. Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt mendahului Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik Resi Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan, terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kes, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabong termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnad, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak mantap. Zam 67 memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an ni. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986, lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu dan lirik ciptaan Zamri, lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta, menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan kan. Esok pula apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah ya. 4.3 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Oh ya, separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Perlawanan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan tapi 0 percubaan tepat, berbanding dengan Egypt 4 percubaan 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah, demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata kan. Jangan begitu, tengok bola juga, kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi kan. Hujan pula kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Anda boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak RM1.50. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Ejen White Gluta Horse, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memerindu, ada Miss Aziz, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan National Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong National Game Buruh Hantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Rasa buruk okey je bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi ya. Yalah, nak buat macam mana kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Lalu setah kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil sampai-sampai kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruh Hantu.

Zumba Gemerlap UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 minit pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh. Bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya jangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dijanjikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook ya. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Dan Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur kat bawah. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Bihra Mirpan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara National FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, National Game Berhantu di National FM sentiasa di hati.

Sembang Gemilang Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Jostang Pulau Pinang 5.52. Arusta Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ha? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu. Alhamdulillah, yang belum sampai luncur terus, mengantuk berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa dosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khasun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali, dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarah jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktiqad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku.
Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, Nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, Naam, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ini. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya, seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Kalau dia kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat atas mereka. Muslimin dan muslimat, begitu juga. Nabi SAW kata, لَا تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالِ. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga sidang pendengar
pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perengah ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu' fil kufri ma'rifatul hukmi wala insyirahu ma'na wala insyirahu sadri wala i'tiqadu ma'na al lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad, tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, eh saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad, tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad lah matinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahu sadri, dan tidak juga insyirahu sadar, dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ha, ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu darban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik dia. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh hey, orang Islam. Maksud apa? Maksud eh orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang Amerika kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar daripada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beri'tiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muwahhid nak masuk Islam. Bukan bila dia Islam dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab
Imam Malik bin Anas Al-Qadi Ayan Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan dengan Senangkian Berhantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, Nasional Pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM. Setiap pagi mesti akan bersembang-sembang. Sembang-sembang bola namanya. Jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan Nasional Geng Berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat bermanfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah

melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والصابرين ونبلو أخباركم.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua. InsyaAllah sidang pendengar sekalian, pada pagi ini saya nak kongsi dengan sidang pendengar sekalian surah Al-Lahab, ataupun satu nama lagi yang agak terkenal juga, surah Al-Masad. Kadang-kadang kita buka Al-Quran, hak ni dia tulis surah Al-Masad. Dan ada juga Al-Quran dia sebut surah Al-Lahab. Saya akan baca dulu surah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amraatuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, surah Al-Masan ataupun surah Al-Lahab, surah yang termasuk daripada golongan surah Makiyah, surah yang diturunkan pada fasa Mekah. Dan apa peripentinya bila saya sebut Makiyah, apa peripentinya sebut Madaniyah, ada makna di situ. Bila Makiyah, surah yang menggambarkan fasa Mekah, Nabi ketika 40 tahun Nabi dapat wahyu, lepas tu sampailah Nabi sebelum Nabi berhijrah. Itu surah Makiyah. Ada cerita yang berkaitan dengan Makiyah ni, cerita Abu Lahab di Mekah, cerita pasal Ashabul Fil di Mekah. Jadi bila surah-surah macam tu tergambar dalam kepala kita, maksudnya oh ni surah Mekah ni, kan. Bila surah Madinah cerita pasal hukum hakam seperti Al-Baqarah, surah An-Nisa, Ali Imran, tu semua surah yang banyak hukum hakam yang diceritakan. Jadi surah-surah tu surah Madaniyah, sebab hukum hakam masa Mekah tak banyak. Tetapi di Madinah, kemuncak segala hukum hakam apabila 10 tahun Nabi berada di Madinah sehinggalah Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Masad, bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan dengan tabat yada abi lahabin wa tab. Allah kata binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ayat ni bagaimana digambarkan perkataan tabat yada. Bila sebut tabat yada ni maksudnya celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab ni. Apa yang Tuhan nak marah sangat ni? Itu bahasa kita dah. Sebab apa Tuhan nak marah sangat ni? Yang pergi kata celaka kepada dua tangan Abu Lahab ni? Sebab pernah satu ketika Nabi nak cerita pasal Islam yang Nabi bawa ni. Nabi panggil semua. Kan, Nabi panggil semua berjumpa dekat Bukit Safa. Ke sekarang ni tempat Sa'i lah. Di Bukit Safa tu Nabi berdakwah. Nabi cerita tentang Islam lah. Jadi nak marah Abu Lahab ni kepada Nabi ni. Nabi ni bukan oleh anak menakan dia je. Abu Lahab kata kat Nabi, Taballaka ya Muhammad alihaza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad sebab nak cerita Islam ni ke hang pun kami. Jadi Allah balas dalam Al-Quran, yang celaka, yang binasa itu bukan Muhammad. Allah pertahan Nabi. Yang celaka itu adalah Abu Lahab. Sebab tu ayat yang pertama Allah kata, celaka kedua tangan Abu Lahab, watab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ayat yang kedua Allah kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Sebab manusia ni, Allah gambarkan di sini, Abu Lahab ni orang kaya raya. Dia ni golongan bangsawan Mekah. Nenek moyang dia dulu, ayah dia Abdul Muttalib, kira daripada golongan Pak Menakan, Tok Wan dia dulu. Kalau kata kat Mekah tu, kita kata golongan pemimpin lah, bangsawan. Jadi dia ni orang kaya raya lah. Orang kaya raya ni kadang bila harta banyak, dia rasa harta itu boleh menyelamatkan dia. Dia rasa harta itu dia boleh beli orang, dia boleh segala-galanya. Jadi Allah jawab dalam ayat yang kedua, Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah kata tidaklah berfaedah harta yang dimiliki oleh Abu Lahab tu walaupun sebanyak mana pun, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Maksudnya bila dia tak suka ke Islam, dia tolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada langsung manfaat sama ada yang dia usahakan ataupun harta yang dia miliki. Ayat yang ketiga Allah kata sayasla naran zata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Api yang Allahu Akbar, api neraka. Api dunia pun kita tak mampu, dah suruh tangan ke api pun tangan kita hancur, apatah lagi api neraka yang Nabi gambarkan 70 kali ganda api dekat dunia ni. Bayangkan bagaimana Allah kata kelak nanti Abu Lahab akan dibakar dalam api neraka yang bergejolak, maksudnya yang naik tinggi punya nak bakar ni, yang sangat dahsyat. Wa mura'atuhu hammalatal hatab, begitu juga isteri dia. Bagaimana agama nak gambarkan, kadang-kadang ada suami yang baik disebabkan isteri, suami pun jadi jahat. Dia sendiri kadang-kadang memporak-perandakan jadi batu api pula. Kadang-kadang ada manusia ni, isteri boleh jadi isteri yang salihah, boleh memperbetulkan keadaan suami dia. Bagaimana Tuhan jadikan peranan suami isteri antara satu sama lain. Tetapi dalam surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad, bagaimana isteri Abu Lahab pun Allah kata hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Jadi pembawa kayu api ni, kayu untuk dibakar ni, apa maksud dia? Adakah bawa kayu api ni dalam neraka? Dah, sebab kayu api dalam neraka tak perlu dah. Dah disedia siap semua dah. Memang isteri Abu Lahab pun kena bakar sama. Tetapi ayat yang keempat menggambarkan hammalatal hatab, pembawa kayu api ni kiasan kepada orang yang suka sebar fitnah. Rupanya isteri Abu Lahab ni masa hidup dia dulu, memang dia suka bawa fitnah. Orang yang suka memporak-perandakan hal keadaan dalam masyarakat jadi batu api. Jadi ini keadaan yang berlaku kepada isteri Abu Lahab, turut dibakar dalam api neraka yang bergejolak. Dan ayat yang terakhir Allah berfirman fi jidiha hablum min masad, yang di lehernya ada tali daripada sabut. Maksudnya di leher isteri Abu Lahab ni ada tali, kan, ada tali min masad daripada sabut. Ini pembahasa kiasan, kan, bahasa kiasan ni maksudnya mungkin Allah nak menggambarkan isteri Abu Lahab ni masa hidup dulu ni dia suka pakai macam rantai yang dibuat daripada tali-tali yang dipintal. Wallahu alam, ada setengah ulama tafsir faham ini ayat zahir dan sebahagian ulama tafsir seolah-olah memahami ayat ini kinayah, maksudnya tali tu seolah-olah nak digunakan untuk bakar kayu api lah. Seolah-olah dia ni memang orang dahsyat sungguhlah dalam bab menyebarkan fitnah. Jadi sidang pendengar sekalian, walaupun cerita Abu Lahab ni dah berlalu, tetapi jadikan ia pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita dekat dengan agama. Jangan kita memusuhi agama dan jangan kita memusuhi orang agama. Kita risau kita digolongkan dalam kalangan Abu Lahab, dan begitu juga sama ada kita lelaki atau perempuan, cuba kita elak daripada kita sentiasa menjadi orang yang suka menjabar fitnah sama ada ruang alam maya ataupun alam yang zahir yang kita bercakap sana sini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi perlindungan kepada kita daripada apa yang Allah cerita dalam surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha stesen-stesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: memang senanglah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari dah RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah. Syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Wan Muhammad Rai Rohidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Selasa hari ini 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijriah, menuju ke tahun baru kalender Islam. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, pagi ini kita akan sembang kopi bola pagi. Apa yang jadi semalam ini? Perlawanan-perlawanan tumpuan yang saya kongsikan semalam ini, hari ini telah pun berlangsung 3 perlawanan dan satu masih lagi menunggu untuk whistle mulanya. Spanyol 0, Cape Verde 0. Berlangsung di Atlanta semalam ini, kalau tengok atas kertas ni nampak macam training match untuk Spanyol, satu nama besar gergasi Eropah menentang Cape Verde. Tetapi kalau kita tengok saingannya cukup-cukup hebat, tentangan daripada Cape Verde, walaupun satu pasukan yang baru saja ke Piala Dunia 2026, namun Spanyol sukar untuk membolos gawang mereka. Kalau tengok ball position 75% penguasaan bola dengan melepaskan 27 percubaan ke arah gol. Tetapi masalah besar mereka untuk skuad gergasi Eropah ini adalah penyudah. Sampai sudah tak ada gol. Jadi Cape Verde datang dengan taktikal yang sangat jelas. Kalau kita tengok permainan Cape Verde, bertahan dalam blok yang rendah, tutup ruang tengah, tunggu peluang serangan balas. Jadi hero perlawanan semestinya penjaga gol berusia 40 tahun, iaitu penjaga gol mereka Vohinha. Dia melakukan beberapa penyelamatan penting dan dinobatkan pemain terbaik perlawanan. Sudah terbukti apabila 27 percubaan untuk ke gawang Cape Verde gagal dibolos oleh pasukan Spanyol. Jadi Lamine Yamal dan juga Nico Williams bermula di bangku simpanan. Spanyol masukkan lebih ramai pemain menyerang pada separuh masa kedua. Kira taktikal pasukan Spanyol semalam ini diletakkan hampir ke semua di bahagian hadapan untuk membolos gawang Cape Verde. Namun Cape Verde hampir mencuri kemenangan melalui serangan balas lewat permainan. Kalau mereka ni berjaya buat counter attack, mungkin Cape Verde mendapat satu jaringan. Okey, jadi itu perlawanan pertama tumpuan. Di Seattle, Amerika Syarikat, Belgium 1 mengikat Egypt 1 sama. Dijadikan oleh Imam Ashour dari Egypt dengan jaringan pada minit ke-19. Seterusnya Belgium menyamakan kedudukan hasil tekanan Romelu Lukaku yang baru masuk sebelum berlaku gol sendiri oleh Mohamed Hani pada minit 66. Jadi Belgium mesai bola sepak sejak awal, tetapi nampak tumpul di bahagian serangan. Jadi Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku ada peluang tetapi gagal menjaringkan gol. Mesir pula bermain dengan sangat teratur. Bila dapat peluang, mereka terus menghukum Belgium melalui rembatan padu Imam Ashour pada minit ke-19. Di detik yang mengubah permainan ialah kemasukan Lukaku pada minit ke-66. Belum sempat seminit di atas padang, dia sudah menyebabkan pertahanan Mesir panik sehingga hasil gol penyamaan. Jadi kalau tengok keseluruhan peluang, keputusan seri ini agak adil apabila kedua-dua pasukan menunjukkan permainan yang baik di sana. Permainan ketiga yang berlangsung semalam ini, Arab Saudi 1, Uruguay 0. Wow, satu keputusan yang sangat mengejutkan apabila banyak ramalan dan juga tekaan yang mengatakan bahawa Uruguay akan membenam ataupun membelasah Arab Saudi. Namun, macam saya habak semalam, optimisnya jurulatih Arab Saudi, dia habak, dia kata mereka masuk Piala Dunia 2026 ini bukan untuk suka-suka, mereka masuk untuk menang. Jadi ini mungkin kejutan terbesar setakat kejohanan ini. Uruguay datang dengan status pasukan Amerika Selatan yang berpengalaman dan ada dua bintang, dua kali juara dunia. Dan Arab Saudi pula dianggap sebagai satu kumpulan underdog, namun mentaliti mereka adalah winning mentality ataupun mentaliti untuk menang dalam Piala Dunia 2026 ini. Namun Arab Saudi juga berjaya mendahului dan mempertahankan kelebihan mereka. Maklumat penjaring dan minit gol rasmi yang lengkap masih lagi belum dalam sumber yang kita tengok untuk kedudukan mata mereka, sebab ada satu lagi perlawanan yang belum berakhir. Namun keputusan 1-0 itu sudah cukup untuk menggegarkan kumpulan H. Jadi sebelum ini mungkin ramai jangka Spanyol dan juga Uruguay akan memperoleh jaringan dalam perlawanan semalam ini. Dan sekarang ini Saudi mempunyai 3 mata, Cape Verde ada 1 mata, Sepanyol 1 mata dan juga Uruguay 0 mata. Jadi kumpulan H terus menjadi antara kumpulan paling menarik kerana pasukan Cape Verde ini merupakan debut pertamanya ke dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan juga berjaya menahan Sepanyol 0-0 dan mendapat mata pertama dalam sejarah Piala Dunia mereka. Baik, sekejap lagi saya kongsikan perlawanan esok pagi. Perlis FM Serasi dengan tu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Turkiye kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turkiye yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turkiye tampil di Piala Dunia adalah

Boleh saya faham serasa dengan aku. Selamat pagi. Masa lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Pagi ini kopi bola pagi. Kita cerita pasal demam Piala Dunia 2026. Jadi kita tengok juga siapa yang akan bermain esok pagi untuk aksi 16 Jun 2026. Ada tiga perlawanan tumpuan antara Perancis menentang Senegal, Iraq menentang Norway, Argentina menentang Algeria. Jadi tiga perlawanan tumpuan pagi ini, insyaAllah pagi nanti ni. Jadi ini antara game yang paling besar. Perancis akan menentang calon juara, tetapi antara juara, tetapi Senegal yang terkenal sebagai pasukan yang suka menyusahkan gegasi-gegasi dunia ini dilihat sebagai saingan yang agak sukar juga untuk pasukan Perancis. Jadi ramai yang masih ingat Senegal pernah mengejutkan Perancis dalam Piala Dunia pada edisi 2002. Jadi kita nak tengok malam ini kelajuan serangan pasukan Perancis, kekuatan fizikal Senegal dan siapa yang akan menguasai bahagian tengah padang. Dan seterusnya perlawanan tumpuan kedua antara Iraq dan juga Norway. Ini mungkin boleh menjadi penentu awal siapa yang bakal bersaing dengan pasukan Perancis untuk slot kelayakan untuk kumpulan I ini. Norway nampak lebih kuat atas kertas, tetapi Iraq biasanya bermain dengan semangat yang luar biasa. Dalam kejohanan besar, apa pun boleh terjadi dalam bola sepak, bola itu bulat. Semalam kita saksikan kejutan Arab Saudi berjaya memenang satu pasukan yang siapa sangka yang cukup besar juga untuk perlawanan semalam ni yang kita tak sangka. Kan, mendapat satu jaringan menentang pasukan apa semalam ni? Arab Saudi menentang saya beli Arab Saudi menentang pasukan mana ni semalam ni. Tak apalah kan, apapun satu keputusan yang cukup mengejutkan juga semalam ni. Uruguay, ya Allah, lupa pula. Okay, menentang Uruguay semalam. Jadi siapa sangka ataupun siapa boleh membuat ramalan Iraq akan membuat kejutan malam ini. Perlawanan berikutnya, Argentina menentang Algeria. Kalau nak tengok satu perlawanan saja, perlawanan tumpuan malam ini sudah pastinya tertumpu kepada Argentina. Kerana kita sudah sini maklumlah bahawa di dalam pasukan tersebut mempunyai satu bintang bola sepak yang sangat besar, iaitu Lionel Messi, yang menjadi perhatian dunia apabila dijangka mengetahui cabaran Argentina dalam aksi pembukaan kumpulan menentang Algeria. InsyaAllah pagi nanti. Jadi menurut jurulatih Argentina, Lionel Scaloni, kehadiran Messi sentiasa menjadi tarikan utama setiap kali juara bertahan itu beraksi. Walaupun usia Messi agak senior dalam bola sepak ini, namun ilmu dan juga kemahirannya dalam bola sepak bakal mencetak rekod penampilan ke-6 di Piala Dunia dan 4 tahun selepas memimpin Argentina menjulang kejuaraan dunia di Qatar. Jadi semua orang nak tengok Messi di atas padang, bukan hanya rakyat Argentina tetapi seluruh dunia, kerana impaknya terhadap permainan bola sepak itu. Jadi adakah Argentina boleh mulakan kempen dengan bergaya, dan bolehkah Algeria bertahan daripada tekanan awal dalam perlawanan kali ini? Dan itu antara perlawanan-perlawanan tumpuan yang saya boleh kongsikan yang akan bermain pagi nanti. InsyaAllah Perancis akan menentang Senegal, Iraq akan menentang Norway, Argentina akan menentang Algeria. Dan insyaAllah selagi saya kongsikan pula tim mana yang wajib anda tengok. Perlis FM, selamat siang.

0: Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Lain pagi ni. Kopi Bola Pagi. Jom kita cerita tentang siapa yang nak main pagi ni, okay? Jadi, kalau tengok line up yang belum dikeluarkan, tetapi inilah lah ramalan line up yang akan main malam ni atau pagi nanti ni, insyaAllah Perancis akan meletak Senegal yang akan meletakkan posisi 4-2-3-1. Mike Maignan, Jus Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Erling Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desire Doué dan juga Mbappe. Okay, jadi pemain-pemain yang mungkin mempunyai nama besar untuk pasukan-pasukan ini yang kita nak tengok sekejap lagi adalah Mbappe, Dembélé dan juga Michael Olise. Untuk pasukan Senegal akan meletakkan pemain-pemain hebat seperti kita ada Nicholas Jackson di bahagian hadapan yang akan meletakkan posisi mereka 4-2-3-1. InsyaAllah itu antara ramalannya. Permainan perlawanan tumpuan malam ini, Argentina menentang Algeria. Sudah pastinya Argentina akan meletakkan pemain utama mereka iaitu Lionel Messi yang disahkan cergas dari jangka bermula. Ini merupakan penampilan Piala Dunia ke-6 beliau. InsyaAllah, jangan lupa sama-sama kita saksikan melalui RTM Klik, TV OK dan juga Sukan RTM untuk edisi kempen Piala Dunia 2026. Satu jiwa sejuta sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

0: balls.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini di

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ini Ustaz, ni hari ni kita nak kembali nak tanya lah pasal solat ni, Ustaz. Semua orang pernah lalu lah bab ni. Bab nak terlepas angin ni, Ustaz. Kalau orang kata apa perkataan kasar, kita terkentut lah, Ustaz. Jadi bagaimana jika kita terkentut lepas bagi salam pertama ni, Ustaz? Solat kita tu batal atau sah, Ustaz?
3: Okey, berkaitan kalau terkentut. Asalnya, kalau kita kentut sebelum memberi salam, ataupun kita kentut sebut ketika bagi salam, maka itu solat kita terbatal lah kalau ketika itu. Tapi kalau kita terkentut dalam keadaan setelah selesai bagi salam pertama, maksud selesai melakukan, kita sebutkan rukun dalam solat tersebut, maka ketika itu solat kita sah. Cuma ada satu lagi, bila mana dia telah terkentut setelah memberi salam yang pertama, dia selesai dekat itu sajalah, dia jangan pergi bagi salam kedua. Setengah orang salah faham. Dia terkentut lepas bagi salam pertama, dia pergi sambung salam kedua. Tak boleh lah. Bila dia terkentut lepas bagi salam pertama, maka dia stop dekat itu saja. Solat dia sah lah, sebab dia terkentut tu lepas dah bagi salam. Ya. Kalau dia terkentut sebelum bagi salam ataupun ketika bagi salam pertama, maksudnya tengah duk pasal assalamualaikum, tengah duk sebut tu terkentut, maka itu batal. Tapi kalau dia terkentut lepas bagi salam yang pertama, maka ketika itu solat dia sah. Dan juga dia jangan pergi bagi salam kedua ketika itu, sebab dia dah habis lah.
2: Kalau dia bagi salam yang kedua,
3: maka hukumnya haram ketika itu. Kalau dia bagi salam yang kedua, jadi dia stop dekat itu saja.
2: Faham sangat-sangat.